Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

Baik, pendengar, pertandingan yang cukup panjang dari jam 4 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan memang setelah dari babak pertama harus pending terlebih dahulu karena cuaca yang ada di Stadion Philadelphia itu sedang diguyur hujan yang cukup kencang. Dan setelah tentunya sudah pending 1 jam lewat 50 menit, akhirnya diputuskan untuk kembali lagi melanjutkan pertandingan tentunya setelah cuaca lebih baik lagi. Dan ternyata dengan pertambahan waktu tersebut, babak kedua sudah selesai juga tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan dengan hasil yang cukup mencengangkan, dibilang mencengangkan juga, ya enggak juga sih, karena memang Prancis raur banget ya. Wah, keren sekali. Dan tentunya juga dengan perolehan 3-0 ini berhasil membawa Prancis menjuarai untuk pertandingan kali ini, Prancis versus Irak dari Stadion Philadelphia. Sekarang kita kembali lagi untuk mendengarkan lampu.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saya Sriadi. Dan Anda masih bersama kami di RRI Waikadat. Di Waikadat pagi ini, pada kesempatan kali ini pendengar, Bacalah Udara kita akan membahas tentang transformasi ekonomi yang sedang berkujang negeri kita. Ekonomi hijau dan digital, dua kekuatan yang bukan hanya mengubah wajah perekonomian, tapi juga membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebelum informasi jelasnya disampaikan, kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, ekonomi digital sedang mengubah cara kita bertransaksi, bekerja, dan berbisnis. Dalam hitungan tahun, pasar digital Indonesia tumbuh dengan pesat. Dari platform e-commerce yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh negeri, hingga layanan transportasi online yang memudahkan mobilitas masyarakat. UMKM yang dulunya hanya dikenal di lingkungan lokal, kini bisa menjual produknya hingga ke pelosok negeri, bahkan mancanegara, melalui platform digital. Teknologi seperti aplikasi pembayaran tanpa tunai, sistem manajemen bisnis berbasis cloud, dan kecerdasan buatan mulai diadopsi oleh berbagai kalangan, membuat aktivitas ekonomi lebih efisien dan inklusif. Jaringan internet yang semakin meluas, termasuk penggunaan satelit dan teknologi 5G, membuat akses layanan digital tidak lagi terbatas pada kota besar saja. Desa-desa terpencil kini bisa merasakan manfaat dari revolusi digital ini.

Pendengar, yang paling menarik adalah ketika kedua pilar ini bersinergi, teknologi digital menjadi alat untuk memperkuat ekonomi hijau. Misalnya, aplikasi pemantauan lingkungan membantu mengawasi kualitas udara dan air secara real time. Sistem manajemen energi cerdas mengoptimalkan penggunaan listrik dan sumber terbarukan. Bahkan pariwisata alam kita semakin menarik dengan pendekatan digital. Seperti aplikasi pemesanan wisata berkelanjutan dan peta alternatif destinasi alam. Sinergi ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan berkelanjutan lingkungan bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan bisa saling mendukung untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan sehat.

Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital adalah langkah penting Indonesia menuju masa depan yang lebih makmur dan berkualitas dan berkelanjutan. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti meningkatnya literasi digital dan memastikan akses yang merata, langkah-langkah yang telah ditempuh menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Mari kita dukung gerakan ini dengan cara masing-masing, mulai dari memilih produk ramah lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk efisiensi, hingga mendukung UMKM yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau dan digital. Pendengar, demikian majalah udara edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikuti acara majalah udara setiap hari, kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Saya Sriyani pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masa depan buah hati kita. Namun, tahukah Anda, benteng terkuat anak untuk melawan bahaya narkoba justru harus dibangun sejak kedini. Dari dalam rumah kita sendiri, edukasi narkoba sejak dini bukan berarti menakut-nakuti mereka dengan istilah yang rumit. Mulailah dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat, serta mengenalkan konsep zat berbahaya secara sederhana melalui makanan atau obat-obatan di sekitar mereka. Ajarkan anak untuk berani berkata tidak pada pemberian orang asing, dan bangun komunikasi yang terbuka. Ketika anak merasa didengar dan dihargai di rumah, mereka tidak akan mudah mencari pelarian atau pengakuan yang salah di luar sana.

0: perlindungan terbaik dimulai dari pelukan hangat keluarga.
1: Kemajuan bangsa tidak lahir dari janji semata. Ia tumbuh dari kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jalan yang semakin baik, akses pendidikan yang semakin terbuka, layanan kesehatan yang semakin dekat, hingga peluang usaha yang terus berkembang. Semuanya adalah bagian dari upaya membangun kesejahteraan bersama. Kerja nyata berarti hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan, mencari solusi, dan wujudkan perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Karena pembangunan bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan semangat gotong royong, setiap langkah kecil menjadi kekuatan besar untuk memajukan negeri. Mari terus mendukung kerja nyata, menjaga persatuan, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Sebab Indonesia yang maju dibangun oleh karya, pengabdian, dan kepedulian untuk rakyat. Kerja nyata untuk rakyat membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
0: Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.

punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila. Mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang

0: Menuntut ilmu bukanlah perjalanan yang memiliki garis akhir. Ia adalah proses sepanjang hayat yang terus menemani setiap langkah kehidupan. Belajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas. Kita belajar dari pengalaman, dari lingkungan, dari kegagalan, bahkan dari setiap orang yang kita temui. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan menjadi bekal penting untuk beradaptasi dan berkembang. Semangat belajar membuat kita tetap terbuka terhadap perubahan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas diri. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Usia bukanlah penghalang untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari jadikan belajar sebagai budaya dan kebutuhan. Teruslah membaca, bertanya, dan mencari pengetahuan, sebab mereka yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Menuntut ilmu sepanjang hayat, kunci menuju masa depan yang lebih cerah.
1: Indonesia adalah rumah bagi jutaan doa yang dilantunkan dengan cara yang berbeda-beda. Disinilah toleransi menjadi kunci utama agar setiap alunan doa tersebut tetap bersatu dalam harmoni. Hal ini adalah sejalan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini bukan hanya sekedar pengakuan akan keberadaan Tuhan, tetapi juga menjadi kompas moral kita untuk saling menghormati. Toleransi yang benar berarti memberikan kebebasan bagi umat lain untuk beribadah tanpa memaksakan keyakinan, sekaligus menjaga kerukunan di tengah perbedaan. Saat kita menghargai teman yang sedang berpuasa atau ikut menjaga keamanan saat saudara kita merayakan hari raya, disitulah nilai persatuan Indonesia benar-benar hidup di hati kita. Keberagaman adalah anugerah terbesar bangsa ini. Mari terus merawat toleransi, karena dengan saling menghargai, kita buktikan bahwa indahnya Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekedar slogan, melainkan jati diri kita yang sesungguhnya.

0: Pernahkah Anda berada dalam satu ruangan di mana setiap kepala memiliki isi yang berbeda? Ada yang melihat ke utara, ada pula yang bisik keras ke selatan. Disinilah indahnya keberagaman pendapat. Perbedaan adalah keniscayaan. Namun demokrasi mengajarkan kita bahwa sebuah keputusan tak harus selalu diputuskan lewat mayoritas suara atau voting. Ada cara yang lebih luhur, yakni musyawarah untuk mufakat. Mufakat bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah. Mufakat adalah seni menyatukan kepingan ide menjadi satu kesatuan yang utuh demi kepentingan bersama. Karena pada akhirnya hasil terbaik lahir dari proses saling menghargai.
1: Buku adalah jendela dunia. Namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa untuk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.
0: Pernahkah terlintas di benak kita tentang arti sebuah kehidupan yang lebih baik? Bagi sebagian dari kita, itu mungkin berarti pendidikan tinggi, karir cemerlang, atau rumah yang nyaman. Namun bagi jutaan saudara kita di luar sana, kehidupan yang lebih baik berarti hal yang sangat mendasar. Mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan setiap hari. Kemiskinan bukan sekedar angka statistik, ia adalah realitas yang dihadapi banyak keluarga. Seringkali disebabkan oleh faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi dan terbatasnya akses pada pendidikan dan lapangan kerja yang layak. Tapi berita baiknya, upaya pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah telah menggulirkan berbagai program nyata, mulai dari bantuan langsung tunai BLT, program Keluarga Harapan PKH, hingga bantuan pemberdayaan UMKM dan perbaikan kualitas hunian melalui program bedah rumah. Semua ini dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberikan jaring pengamanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Lebih dari sekedar bantuan instan, tujuan utamanya adalah pemberdayaan, membantu masyarakat miskin agar mampu mandiri, memiliki keterampilan, dan mengakses sumber daya ekonomi secara permanen. Mari kita dukung program-program ini. Partisipasi aktif kita secara kecil apapun bisa menjadi satu aksi dengan banyak arti. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

0: yuk makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Halo FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah berada di bulan Juni 2026. Dan pada saat ini tentunya banyak sekali perkembangan yang terjadi, tepatnya di negara kita, bahkan di Provinsi Lampung juga, terkait dengan ekonomi, sosial, pendidikan, masyarakat, yang pastinya juga sangat berperan penting ya dalam kehidupan kita untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Tetapi tentunya salah satunya adalah perekonomian. Ini menjadi urgensi juga dalam peningkatan sumber daya manusia. Dan ada sebuah kegiatan penting di tahun ini yang berlangsung 10 tahun sekali untuk memotret seperti apa wajah ekonomi yang ada di sebuah wilayah, yaitu dalam sensus ekonomi 2026. Kita akan melihat pertumbuhan dari perkembangan teknologi digital, pertumbuhan sektor jasa, serta dinamika investasi dan UMKM. Lewat pendataan yang komprehensif, sensus ekonomi 2026 diharapkan bisa memberikan gambaran terkini seperti apa kondisi dunia usaha di Lampung, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar yang jadi penggerak ekonomi daerah. Dan tentunya hasil dari survei tersebut akan menentukan juga seperti apa kebijakan yang diperlukan dan juga tepat sasaran tentunya untuk wilayah kita. Kita akan bahas dalam dialog interaktif dengan tema memotret wajah baru ekonomi Lampung melalui sensus ekonomi 2026. Kali ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Kepala BPS Provinsi Lampung, Bapak Dr. Ahmad Rizwan Nasution, SSIMT. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak Rizwan.
1: Waalaikumsalam Bu Dian.
0: Terima kasih untuk waktunya Pak ya. Dan
1: sama-sama.
0: Gimana kabar hari ini, sehat Pak?
1: Hari ini semakin sehat.
0: Alhamdulillah, semakin sehat. Tadinya sehat, semakin sehat lagi. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya sudah hadir di studio kami untuk sharing informasi yang sangat kita tunggu terkait dengan sensus ekonomi. Dan ini pun sudah berjalan sejak 15 Juni 2026.
1: Betul,
0: ya Pak ya. Wah, tentunya kita juga ingin tahu seperti apa pelaksanaannya. Dan masyarakat yang juga ikut berperan penting sebagai pemberi data juga harus mengetahui kegiatan ini tentunya.
1: Betul,
0: ya Pak ya. Nah, kita ingin tahu lebih dahulu Pak, didengarkan oleh masyarakat kita juga yang pastinya juga masih awam nih dengan sensus ekonomi. Ingin mengetahui Pak, seperti apa urgensi dari sensus ekonomi ini sendiri?
1: Baik, makasih Bu Dian. Tentunya terima kasih juga bagi teman-teman RRI ya, sudah semakin hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan saya juga menyapa masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sensus ekonomi adalah sebuah kegiatan strategis nasional ya, yang diselenggarakan selama 10 tahun sekali ya. Jadi untuk tahun-tahun yang berakhiran angka 6. Jadi sebelumnya 2016, sekarang 2026 ya. Jadi sesuai dengan tema hari ini, potret atau wajah baru ekonomi Lampung ya. Jadi sensus ekonomi ini hadir untuk mendapatkan potret ya, untuk mendapatkan wajah baru Lampung di mana kondisi selama 10 tahun terakhir. Jadi artinya ini momentum yang jangan disia-siakan. BPS sebagai lembaga statistik nasional mendapat mandat oleh pemerintah untuk mengawal, memastikan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah ini milik semua ya, pemerintah daerah, instansi vertikal, termasuk juga di dalamnya RRI untuk mengawal kegiatan sensus ekonomi. Di kegiatan sensus ekonomi ini mendata seluruh pelaku usaha ya. Dan kita menggunakan

0: Dari Sumatera hingga ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia. Baru saja kita dengarkan theme song dari Sensus Ekonomi 2026 yang juga diciptakan oleh Eka Gustiwana. Dan dalam theme song itu juga disampaikan ya Pak ya, bahwasannya kita mencatat Indonesia tentunya untuk mendapatkan data yang tepat dan kemudian juga menentukan arah kebijakan yang tepat. Tentunya semua dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Baik Pak, tadi kita sempat singgung terkait dengan masyarakat bagaimana nanti saat menerima surveyor yang datang. Sudah disampaikan oleh Bapak, nanti mereka akan menggunakan atribut ya Pak ya, ada rompi, badge, dan juga surat tugas. Nah, tentunya juga kita bisa untuk memberikan data-data yang sesuai dengan kenyataannya tanpa harus ada keraguan, karena itu dilakukan dengan TIR tadi ya Pak ya. Boleh kita bahas nih Pak, ini kalau misalnya sekarang tuh kan apa-apa itu sebenarnya serba media sosial gitu. Okay, ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, kalau misalnya nih ada yang misalnya saya pengen deh bikin konten gitu. Okay. Saat surveyor datang, itu sebenarnya boleh atau enggak sih Pak dalam attitude-nya, atau baiknya seperti apa menurut okay. Bapak?
1: Jadi sebelum menjawab yang ditanyakan langsung, saya ingin pastikan bahwa Sensus Ekonomi ini kan bukan milik BPS. Ya, artinya ini bukan hanya milik pemerintah tetapi milik semuanya. Itu menjadi keyword lah ya. Dengan kata lain, pada saat pelaksanaan sensus ekonomi ini berjalan dengan baik, mendapatkan data

0: yang diharapkan ya, itu akan memberi manfaat bagi semua orang tanpa kecuali, termasuk yang akan membuat konten-konten itu. Nah, artinya karena frameworknya adalah untuk kebaikan, ya saya berharap konten-konten itu adalah konten-konten yang mendorong agar proses pendataannya berjalan dengan baik, begitu. Jadi bukan semata-mata untuk supaya banyak yang menonton gitu, tetapi okay, yang banyak menonton juga masih bisa kita terima, sekaligus ada semangat edukasi juga di situ, ada semangat sosialisasi. Dan istilah saya berbakti untuk negeri lah.
1: Setuju, benar Pak. Kalau sekarang kan soalnya udah era digital ya Pak, iya, ya. Dan terkadang juga dengan adanya konten muncul, mungkin yang tadinya belum sempat tahu akhirnya jadi tahu. Oh, ini kita lagi ada sensus ekonomi sekarang. Mau juga dong didatengin kakak senior. Nah, apalagi tentunya untuk Anda juga masyarakat gitu kan ya. Apalagi ini kita memberikan data yang tepat ya. Kalau tiap harinya aja kita ibaratnya bikin instastory Pak, rajin banget gitu. Masa kita instastory aja menunjukkan data seadanya aja semangat. Masa untuk kita pas lagi di data kita gak semangat gitu. Betul, ya Pak ya. Tentunya ya, semangat juga untuk masyarakat yang akan memberikan datanya. Baik Pak, lanjut kembali ya Pak. Kita juga sudah ada beberapa pertanyaan kali ini. Oke, selamat pagi Mbak Dian. Ini ada Zaki di Tanggamus. Saya mau tanya ke Kepala BPS Lampung. Misalnya saya lagi merantau dan lagi proses sensus. Saya di sensusnya nanti di daerah asal apa saat di perantauan ya?
0: Bagus ya. Ya Pak, ini menarik ya, supaya konsepnya jelas ya. Jadi BPS itu mendata itu tadi potret ya, apa adanya, dan itu salah satu instrumen untuk kebijakan publik ya. Karena berkaitan dengan kebijakan publik, maka data-data kita itu adalah de facto. Jadi misalnya ilustrasinya begini, kalau kita tidak de facto, misalkan ada, katakanlah mahasiswa Papua di Lampung misalkan, dia perlu pelayanan, kan tidak harus kembali ke Papua.
1: Betul. Nah,
0: sehingga pendataan kita pakai konsep de facto. Sehingga konsep penduduk itu, bila telah tinggal setahun atau berencana tinggal setahun di daerah setempat, itu dianggap penduduk setempat. Jadi konsep yang pertanyaan tadi tergantung, apakah dia berniat tinggal di sana atau sudah lebih setahun atau di atas 17 tahun ya, itu nanti didata di mana. Jadi kalau untuk konteks itu, kami kemarin juga sudah mendata Pak Gubernur. Okay. Ya, beliau kan punya anggota keluarga yang di luar, itu nanti didata di sana. Karena dia menerima berbagai pelayanan publik itu di sana. Sementara saya, rumah saya di Jakarta, saya sudah tinggal setahun lebih di Lampung, maka saya didata di Lampung.
1: Okay, seperti itu.
0: Jadi konsepnya demikian.
1: Baik ya, ini juga pertanyaannya bagus sekali. Jadi menjawab juga untuk teman-teman banyak ya Pak ya, yang perantauan, apalagi provinsi Lampung, terutama juga banyak yang memang menjadi daerah perantauan. Betul, atau juga memang dari anak-anak mudanya juga yang merantau, seperti itu.
0: Nah, yang jelas tidak ada yang terlewat cacah.
1: Okay. Ih cakep ya, jadi semuanya itu terdata begitu ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, tentunya ini kalau dalam sensus ekonomi biasanya Pak, pertanyaannya tadi sudah disampaikan sama Bapak beberapa ya, seperti pajak dan lain-lain. Pengen tahu juga Pak, biasanya tuh kalau dari pengusaha atau misalnya dari masyarakat nih, apa sih data yang berbeda gitu yang ditanyakan gitu, biasanya konsep pertanyaannya seperti apa?
0: Jadi antara usaha dan keluarga ya. Ya, jadi memang kedua-duanya kan ingin memastikan ya, konteks potret ekonomi hari ini berapa, kan begitu. Jadi itu harus disasar. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan kita kadang agak teknis juga ya. Kemarin kita nanya para pelaku usaha ya. Dan pada umumnya lancar ya, hanya memang kadangkala persoalan sedikit konsep saja ya, misalnya konsep aset, konsep pendapatan, dan itu bisa didampingi oleh petugas, bisa dijawab dengan tuntas lah ya. Terutama usaha-usaha besar yang sudah punya catatan yang apa ya, well organized lah, reportingnya ada, itu lebih mudah ya. Nah, sementara untuk keluarga ya, kita tetap melakukan yang namanya probing, karena beberapa ada yang kasat mata, ada yang juga harus mengandalkan daya ingat gitu loh. Misalkan pengeluaran selama seminggu berapa gitu. Nah, jadi harus diingat dan kita bantu dengan probing, kita bantu dengan konsumsi apa saja, dan itu supaya bisa mendapatkan pengeluaran real dari keluarga selama tahun 2025.
1: Oke. Baik Pak. Nah selanjutnya, yang berhak untuk menjawab saat sensus ekonomi itu biasanya ada kriterianya nggak? Maupun itu dari usianya, okay, atau harus siapakah yang mengisi datanya?
0: Ya. Yang jelas harus dewasa ya. Ya, yang dewasa yang bisa menjelaskan tentang dinamika keluarga, tentang dinamika perusahaan, atau mereka-mereka yang mendapat pendelegasian. Seperti kemarin kita mendata pengusaha, kemudian mendelegasikan kepada administrasinya, ya kita mendata dengan administrator itu. Dan semua tercatat dengan baik gitu.
1: Pak, saya mau tahu nih, ini kan 10 tahun gitu ya jaraknya ya. Menurut Bapak kalau melihat dari cerita, kemudian juga yang dialami oleh teman-teman surveyor, mungkin sudah ada juga yang berbagi, apa sih Pak yang membedakan saat sensus ekonomi 10 tahun lalu dengan yang sekarang Pak?
0: Menurut Jadi Bapak? 10 tahun lalu kan kita masih apa ya, perkembangan teknologi informasi kan tidak semasif hari ini. Ya, jadi pergerakan, perubahan pola konsumsi juga tidak seperti hari ini begitu ya. Kita saja dulu ya semua mengandalkan belanja di warung lah. Seperti saya ingat dulu kan kalau mau lebaran ke mall dan seterusnya. Sementara sekarang kan nah, tantangannya di situ. Jadi tantangan pergeseran itu ya. Jadi sebenarnya ada dua perspektif yang perlu kita dekatkan ya. Kalau perspektif kita, negara ingin memastikan ya semua rakyat, semua masyarakat itu harus diketahui kekuatannya, sehingga kita bisa melihat potensi kekuatan untuk melahirkan berbagai kebijakan. Ya. Artinya pergeseran-pergeseran itu harus ditangkap. Nah, sementara dari sisi rakyat, wah kita sudah bertahan hidup aja nih, masih di data-data terus ya kan begitu. Jadi bagaimana dua perspektifnya harus ketemu gitu lah. Ya kembali Indonesia harus lebih baik. Indonesia harus terus bertumbuh melalui apa? Melalui kebijakan-kebijakan itu. Hanya ingat, kebijakan-kebijakan itu tidak berkualitas atau tidak bermakna atau bahkan tidak berdampak kalau tidak didukung dengan kekuatan yang real.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau dilihat dibanding 10 tahun yang lalu, sekarang memang lebih challenging bagi teman-teman petugas di lapangan untuk meyakinkan responden. Apalagi sekarang ada pergeseran para pelaku usaha yang sekarang Gen Z kan.
1: Benar.
0: Nah, challengingnya di itu. Maka salah satu bentuk antisipasi kita, petugas kita juga banyak yang genji.
1: Gitu. Menarik sekali Pak. Betul. Biar kacamatanya sama. Betul. Begitu ya Pak ya.
0: Apalagi, jadi bahasa yang digunakan tuh nyambung.
1: Siap.
0: Gitu.
1: Wow. Ini menarik sekali Pak. Karena memang tadi sempat kita sampaikan karena adanya tadi Pak fenomena COVID-19 dan kemudian juga merubah perspektif dari para teman-teman yang baru saja lulus kuliah. Tidak banyak yang akhirnya oke deh, saya harus nunggu dulu deh supaya diterima di perusahaan. Nah, mereka entrepreneur Pak, seru banget. Jadi banyak sekali sebenarnya pengusaha-pengusaha muda yang mungkin tadi jadi target dari survei. Nah, tapi gitu Pak tantangannya, hidupnya privacy. Jadi challengingnya di situ Pak. Dan itu tadi ya dijawab sama Bapak tentunya caranya adalah dengan menempatkan surveyornya juga Gen Z. Luar biasa Pak. Ini saya juga penasaran dengan dinamika masyarakat pedesaan dan perkotaan. Nah, kalau menurut Bapak dinamika apa nih? Adakah perbedaan saat melakukan sensus tersebut? Kemudian apa nanti yang akan terjadi?
0: Ya, jadi sebenarnya kan tidak terlalu relevan juga kita membuat dikotomi pedesaan perkotaan kan dalam melakukan potret ini, karena kan masing-masing punya peran ya. Kalau di pedesaan itu kan lebih pada hulunya, kalau di kota itu hilirnya. Ini bagaimana semua kita data. Hanya memang dalam pelaksanaan di lapangan ya masing-masing punya dinamika lah, poinnya di situ ya, punya dinamika. Dan memang agak sedikit challenging untuk responden perkotaan. Nah, karena ini tidak terlepas dari ciri-ciri atau karakter masyarakat menengah yang kritis, yang kepo. Nah, lagi-lagi kita jawab, kita dengan jawab artinya bukan jawab untuk berhadapan-hadapan, tapi kita jawab dengan petugas kita yang kita perkaya juga dengan berbagai argumentasi-argumentasi agar bisa mengimbangi kritis itu gitu loh.
1: Oke. Okay. Gitu. Luar biasa. Memang surveyor ini juga orang-orang terpilih ya.
0: Betul,
1: Pak ya. Jadi kalau boleh share sedikit Pak, surveyor ini nih bagaimana sih saat itu proses seleksinya dan sudah dipilih dari kapan gitu
0: ya,
1: Pak?
0: Ya, jadi surveyor kita tuh ada dua model rekrutmen ya. Mm-hmm. Pertama, kita punya surveyor yang sifatnya sudah kita hire selama setahun, ya. Kemudian karena kebutuhan sensus ekonomi yang perlu petugas, kita melakukan open recruitment lah, ya. Kita buka secara terbuka, ada pendaftaran, kita seleksi secara administratif, lalu kita lakukan seleksi. Jadi seleksinya ada dua, seleksi berkaitan dengan substansi dan seleksi berkaitan dengan kemampuan untuk mensupport pelaksanaan di lapangan seperti wawancara, public speaking, begitu. Kemudian standarnya sama seluruh Indonesia, karena berbicara sensus adalah bicara kualitas seluruh Indonesia. Nah, kemudian setelah terpilih menjadi petugas, kita lakukan pelatihan. Pelatihan itu ada pelatihan online dan offline. Online 3 hari, offline 3 hari. Kemudian kita juga melakukan semacam simulasi-simulasi. Dan dalam pelaksanaannya untuk petugas-petugas yang baru, kita melakukan pendampingan-pendampingan. Pendampingan setelah lancar, aman, baru kita bisa lepas begitu. Artinya lebih-lebih pada penjaminan kualitas itu.
1: Luar biasa ya. Yeah. Jadi memang petugas surveyor ini adalah orang-orang terpilih. Betul. Sudah dibekali dan juga melalui proses seleksi. Jadi saat memang kita didatangi oleh surveyor, silahkan untuk melakukan tiga, yaitu tadi adalah TIR ya Pak.
0: Betul.
1: Ya. Terima petugas sensus ekonomi 2026 dengan baik, isi atau berikan data dengan benar, jujur dan lengkap, serta tenang saja, rahasia data tetap terjaga karena memang BPS menjamin kerahasiaan seluruh informasi yang diberikan responden.
0: Betul.
1: Kebetulan tadi pagi saya diingatkan sama suami saya, Pak.
0: Okay.
1: Sudah ada WA dari ketua RT, siap-siap terima ya surveyornya dan berikan data dengan sebenar-benarnya. Jadi tentunya dengan cara ini ya kita bisa turut berperan dalam menentukan nanti kebijakan ekonomi ya Pak ya. Siapa tahu nanti ini yang kita tunggu-tunggu.
0: Betul.
1: Tadi kita sempat bicara ya Pak ya, terkait dengan fenomena online shop, kemudian juga entrepreneur-entrepreneur muda sekarang kan sedang suka gitu ya Pak ya,
0: sedang tumbuh
1: begitu. Tapi challenge dari mereka sendiri adalah banyak juga yang FOMO gitu ya, bikin bisnis musiman. Setelah dijalani aduh mutung gitu kayaknya sulit. Sudahlah, mungkin di situ kita akan dapat jawabannya, kebijakan ekonomi apa yang sebenarnya bisa untuk mendukung mereka ini sendiri. Karena dengan adanya UMKM ini turut meningkatkan pendapatan dari daerah juga.
0: Betul,
1: ya Pak ya, pastinya luar biasa. Baik Pak, nah kalau kita nih sekarang udah era digital, sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau masyarakat ingin tahu lebih, kayaknya saya pengen kepoin dulu nih tentang sensus ekonomi, kita bisa update-nya di mana Pak?
0: Ya, jadi berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan, ya petugas, pelaksanaan, penerimaan, kita membuka yang namanya call center ya. Call center dengan nomor 0815-1126-2026. Ya itu bisa terkait dengan pelaksanaan di lapangan bila menemukan hal-hal yang perlu dikonfirmasi intinya. Kemudian untuk berkaitan dengan kanal-kanal resmi, BPS punya kanal-kanal resmi berkaitan dengan sensus ekonomi. Bahkan kita sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga bisa memantau progres pelaksanaan sensus di daerahnya masing-masing. Katakan misalnya gubernur bisa melihat tuh Lampung bagaimana proses pendataannya. Nah, sehingga lagi-lagi itu menguatkan bahwa sensus ekonomi ini milik bersama.
1: Oke, jadi semua.
0: Jadi tidak hanya progresnya kita yang memantau, gubernur bisa memantau, bupati bisa memantau sampai di mana gitu loh. Dan nanti akan terlihat usaha-usaha mana yang belum didata, keluarga mana. Karena istilahnya ini adalah data yang luar biasa. Jadi pemerintah daerah, pelaku usaha tidak perlu lagi melakukan pendataan, nantinya bisa menggunakan data-data yang sudah dilakukan oleh oleh BPS beserta jajarannya, oleh petugas di lapangan.
1: Oke Pak, ini sudah ada pertanyaan lagi Pak dari Tony di Kemiling. Pak, ini kan pelaksanaannya sampai dengan akhir Agustus. Misalnya kalau rumah saya belum kedatangan atau belum ketemu, itu gimana ya Pak ya? Apakah saya juga harus laporan ke Ketua RT atau seperti apa Pak?
0: Wah, bagus ini. Iya. Saya berharap semua masyarakat seperti ini gitu loh. Itu tadi bagian dari berbakti untuk negerinya itu gitu loh. Jadi kesadaran itu muncul ya. Jadi kalau sampai dengan Agustus ya, mudah-mudahan jangan sampai setelah Agustus ya. Jadi saya berharap kontak saja call center yang saya sampaikan tadi, atau benar kontak RT RW-nya. Karena nanti petugas kita akan koordinasi memastikan di RT RW. Iya, satuan lingkungan setempat untuk memastikan semua sudah didata. Karena kami pada saat memulai pendataan Kulon Nuwun, selesai juga Kulon Nuwun nanti.
1: Masya Allah. Gitu. Iya. Kulon Nuwun ya Pak ya. Iya. Karena memang mungkin Tony takut Pak, dia kerja mulu mungkin, jadi rumahnya ditinggal. Jadi kalau saya ketinggalan, sayang dong saya. Betul. Kan itu hak suara maksudnya gitu ya Pak ya. Tapi memang ini adalah sebuah hajat bersama ya Pak ya. Betul. Jadi semuanya harus ikut serta, kita berikan seperti apa penilaian dan juga pendataan yang tepat. Dan itu tadi kembali kita ingatkan, ini akan menentukan arah kebijakan ke depan. Dan siapa tahu dengan kebijakan ini akan juga mendukung ya Pak ya, dari sektor itu tadi, perekonomian, usaha yang sedang dijalani. Betul. Yang tadi tiba-tiba aduh masih mutung, FOMO-FOMO-an aja. Kita tentunya berpositive thinking, ini akan sangat bermanfaat pastinya. Dan memang itu tujuannya.
0: Betul.
1: Ya Pak ya. Dan tentunya kita juga ingin dengarkan Pak, karena waktu kita juga ternyata sudah berada di akhir perjumpaan. Kita ingin dengarkan seperti apa himbauan atau pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan tentunya. Oh. Silakan.
0: Jadi tentunya saya ingin sedikit bermetafora ya. Jadi kita itu kan dari hari ke hari harus naik kelas ya. Untuk naik kelas itu kan harus ujian. Agar lulus ujian kita harus punya catatan, dan BPS hadir untuk mencatat itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi kita BPS mencatat ya berbagai dinamika di masyarakat, termasuk juga perkembangan usaha. Ya, hasil catatan itulah yang nanti akan kita berikan kepada pengambil kebijakan untuk membuat berbagai kebijakan-kebijakan agar kita naik kelas, kita tumbuh menjadi masyarakat yang semakin sejahtera. Dan secara keseluruhan tentunya untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang sudah disampaikan ke masyarakat. Mari dukung sensus ekonomi.
1: Oke, mari dukung sensus ekonomi.
0: Dan kita punya tagline begini.
1: Apa tuh Pak?
0: Usaha tercatat, kebijakan tepat, ekonomi kuat, Lampung maju.
1: Oh, Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk sensus ekonomi 2026 dan juga BPS Provinsi Lampung. Apalagi memang kemarin sudah didata pertama kali adalah Bapak Gubernur. Betul, ya Pak ya. Yeah. Jadi ini juga menjadi sebuah penyemangat, menjadi panutan kita semua bahwasannya memang ini adalah hajat bersama. Betul. Ayo kita sukseskan, kita terima dari petugas yang datang, kita berikan data sebaik-baiknya dan juga aktif ya Pak ya, ikut memberi. Kan kalaupun memang tadi ada yang perlu diberikan masukan atau laporan, silakan untuk sampaikan, tentunya bisa untuk call center Sensus Ekonomi 2026 di nomor 0815 1126 2026. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Ahmad Rizwan Nasution SSIMT selaku Kepala BPS Provinsi Lampung sudah sharing sama kita di sini. Dan tentunya juga menjadi insight positif bagi kami Pak di tahun 2026 ini, semoga tentunya lancar dalam proses sensus ekonomi dan kita bersama bisa mengambil kebijakan sesuai dengan data yang diterima untuk memotret wajah baru ekonomi Lampung lewat sensus ekonomi 2026. Dan pendengar, demikian untuk dialog interaktif kita pada kali ini. Tentunya Anda bisa untuk saksikan ulang dialog interaktif ini di live YouTube @RRI Bandar Lampung. Setelah ini jangan kemana-mana karena kami juga akan masih temani Anda di Lampung siang ini. Tetaplah bersama kami.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.

Sobat Botak Gabus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih untuk Anda pendengar. Kita kembali berjumpa ya siang hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Dan kali ini Andina kembali hadir menemani Anda pendengar dalam program acara Lampung siang ini. Kali ini dalam acara moderasi beragama, kami akan hadirkan rangkaian informasi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Wah, ini cuacanya hari ini cukup bersahabat ya pendengar ya. Mudah-mudahan juga untuk Anda yang punya aktivitas di luar ruangan dengan cuaca yang bersahabat, tentunya Anda bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu pastinya. Dan tetap semangat juga untuk Anda yang mungkin saat ini lagi kurang sehat gitu kan ya. Mudah-mudahan lekas sembuh nih pendengar. Dan menemani Anda, kami akan hadirkan nanti informasi. Kita akan ngobrol tentang moderasi beragama pendengar. Dan sebelum informasi akan Andina hadirkan, kita akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu yang juga membuka kebersamaan kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: kasih aku yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif

Selamat siang untuk Anda nih pendengar. Terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kami kembali hadir menemani Anda dalam acara moderasi beragama pendengar. Dan saat ini juga kita sudah terhubung nih bersama dengan narasumber kita.

0: Ya, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Kohar pendengar yang merupakan Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Kita akan ngobrol bersama beliau ya tentang peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Kita langsung aja nih sapa Bapak Kohar. Halo, assalamualaikum Bapak Kohar.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya di siang hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat,
0: Mbak. Oke, alhamdulillah. Maaf nih ya mengganggu nih Pak ya di sela-sela kesibukannya di siang hari ini, Pak. Kita ngobrol-ngobrol ya, Bapak, tentang peran tokoh agama nih, tokoh masyarakat dalam menciptakan kerukunan umat beragama, Pak. Nah, mungkin di sini bisa diceritakan atau disampaikan kepada pendengar kita nih. Seperti apa sih ataupun juga bagaimana sih Bapak melihat kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini, Pak, khususnya di Provinsi Lampung saat ini, Pak? Silakan.
1: Alhamdulillah dalam Provinsi Lampung kerukunan antar umat beragama itu kondusif, baik-baik terjaga, dan itu semua tidak lepas dari peran tokoh agama. Mm-hmm. Jadi tokoh agama berusaha untuk memberikan kesejukan, memberikan informasi yang mendidik, yang edukatif dan bersifat akhlakul karimah. Tidak konfrontasi, tidak penuh dengan emosi. Jadi peran tokoh agama adalah sangat penting, adalah merupakan yang sangat vital dalam kaitannya dengan kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku, kerukunan antar semua pihak.
0: Oke. Nah, kalau menurut Bapak sejauh mana nih pengaruh dari tokoh agama nih dalam membentuk sikap toleransi di lingkungan masyarakat, Pak?
1: Kelihatannya bangsa Indonesia secara menyeluruh atau khususnya di Provinsi Lampung, tokoh agama itu sudah memahami ya dengan adanya pemahaman moderasi beragama sudah beberapa dekade ini, dan beliau-beliau para tokoh agama itu tidak hanya berdakwah tentang moderasi beragama, tapi juga memberikan contoh secara langsung. Memberikan contoh secara langsung bagaimana membangun peradaban, membangun sebuah masyarakat yang beradab di lingkungan masing-masing. Sehingga dalam peradaban di lingkungan masing-masing itu, di situ kunci pokoknya adalah pemahaman agama yang akurat, yang benar, yang tidak salah tafsir, sehingga agama benar-benar menjadi sebuah napas kerukunan, menjadi napas perdamaian, menjadi tungku dari produktivitas perdamaian di Indonesia atau khususnya di Provinsi Lampung.
0: Oke. Nah, tantangannya nih Pak saat ini yang dihadapi oleh tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama saat ini apa sih Pak biasanya?
1: Ada beberapa tantangan yang perlu kita pahami dalam kaitannya menjaga kelestarian kedamaian antar umat beragama. Yang pertama adalah kaitannya pengaruh budaya informasi yang tidak terbendung, yang dari luar, yang mungkin di situ yang sudah dimasuk di kamar-kamar anak kita. Jadi bagaimana bisanya tokoh agama bisa masuk ke situ di ranah gadget anak-anak yang Gen Z ini kan untuk mengaji secara langsung kan susah. Jadi kadang-kadang itu ngajinya lewat gadget, lewat apa media sosial dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana bisanya para tokoh agama itu mewarnai media sosial, baik itu di TikTok, di Facebook, di perangkat-perangkat lain, sehingga secara langsung, secara tidak sadar, di bawah sadar para generasi Gen Z, di bawah sadar masyarakat kita sekarang, baik itu yang sudah yang tua maupun menengah atau Gen Z, itu kan tidak lepas dari konsumsi media sosial. Tokoh agama berusaha untuk kesana. Bagaimana bisanya memahami peran media sosial itu sangat vital sekali untuk mempengaruhi itu. Karena arus informasi dari luar maupun dari internal yang negatif-negatif, yang positif-positif itu semua susah untuk tertarik. Nah, ini fungsi atau peran dari tokoh agama itu adalah memberikan edukasi untuk bergadget yang baik, untuk bermedia sosial yang baik, yang bisa memilah, yang bisa memilih mana yang baik dipilih untuk menjadi konsumsi diri sendiri, untuk menjadi konsumsi keluarga, anak-anak kita semua, sehingga menjadilah masyarakat yang madani, masyarakat santun, masyarakat sopan, masyarakat suka akan damai. Karena apa? Karena konten dari media sosial tidak lepas dari ajaran-ajaran tokoh agama yang masuk di konten itu. Jadi tokoh agama yang sekarang itu harus gaul, ya kan? Harus gaul, tokoh agama harus kenal yang namanya media sosial. Masuk ke sana, masuk ke ranah saya, sana itu adalah sangat penting. Di samping itu juga di lingkungan kita banyak sekali ada rongrongan pengaruh dari luar yang juga kita tidak bisa pungkiri masih ada dakwah-dakwah yang provokatif.

0: media sosial, alah cuma gitu aja ternyata. Ini namanya pengambangan agama, namanya ekstrem kiri. Agama gak penting, tokohnya juga seperti itu. Di samping itu ekstrem kanan, bahwa yang benar itu adalah aliran saya, yang lain salah. Kalau yang mau masuk surga ya ikut saya, kalau enggak mau masuk ya silakan. Kita itu sudah melaksanakan sunnah Rasul, kita itu melaksanakan apa perintah Rasul dengan apa, dengan jihad, dengan anu, dengan macam-macam kan, dengan pergerakan-pergerakan radikal dan sebagainya, mulai dari pergerakan makanan. Ya kan, ada makanan-makanan yang Islam, makanan ini, makanan ala Rasulullah, makanan itu adalah merupakan sebuah klaim kebenaran agama sepihak. Ada lagi tentang pakaian-pakaian dari kelompok-kelompok tertentu yang merupakan Arabism, itu ada juga klaim sepihak, namanya food fashion. Kemudian adalah funny, ada hiburan-hiburan yang ala-ala mereka, ala-ala apa ya, radikal kan lah, bagaimana supaya bangsa Indonesia itu diarahkan supaya klaim-klaim kebenaran agama di bidang hiburan itu seperti itu. Jadi dia tidak mengesampaikan dengan nilai-nilai apa budaya lokal, ada kaitannya dengan budaya-budaya Maluku, budaya-budaya Jawa, budaya-budaya itu adalah merupakan sebuah budaya-budaya yang sifatnya itu tidak sesuai dengan syariat. Nah, klaim-klaim seperti itu masih ada. Itu yang ada di depan mata kita, di samping kita, di belakang kita, itu masih ada secara nyata. Ya. Ini adalah menjadi sebuah PR, pekerjaan rumah bagi tokoh agama untuk memberikan penyadaran dan memberikan sebuah edukasi bagi masyarakat bahwa kita bangsa Indonesia itu Islam kita adalah Islam ala ya ala Indonesia, pakaian pakan Indonesia, makannya makan ala Indonesia, ala tiwul, nasi apa singkong, nasi itu ala Indonesia. Kalau di Maluku ada namanya sagu, ada penghargaan nilai-nilai tradisionalisme kita itu. Nah, sekarang itu di Indonesia sudah dijajah dengan adanya apa? Adanya makanan Timur Tengah, kebab. Nah, ini kan kita sadari kan anak kita, termasuk anak saya juga kan, kebab Mesir. Iya. Terus apa? Terus itu nasi apa itu namanya?
1: Kebuli
0: apa? Iya, ada kebuli, terus nasi mandi. Ini lama-kelamaan yang namanya nasi piwul itu akan tergeser. Nasi dari sagu akan tergeser. Terus nasi papeda, papeda itu akan tergeser. Dan lain sebagainya, ikan asin, terus rawon. Terus ada lagi sambal penyet. Terus Lampung seruit. Akan menggeser, akan digeser dengan adanya nasi Timur Tengah itu loh, ya kan? Ya, ini adalah tanpa kita sadari dan saya sendiri senang ternyata gitu kan. Anak-anak saya senang apa? Ya kayak gitu-gitulah. Mulai dari budaya-budaya kayak gitu itu, masya Allah. Artinya ya. Iya gitu.
1: Oke. Nah, kalau menurut Bapak gimana sih Pak caranya nih untuk membangun komunikasi yang baik Pak antara pemuka agama dengan masyarakat, yang pastinya masyarakat ini kan punya berbeda-beda nih latar belakang keyakinan gitu.
0: Ya kayak tidak lepas dari lewat pendidikan keluarga, dakwah di masyarakat, di masjid-masjid, di gereja-gereja, atau di tempat ibadah masing-masing, di keluarga masing-masing, di pendidikan, dan pemerintah juga penting untuk mendorong tokoh agama supaya sadar akan hal itu penting gitu. Berbicara tentang budaya kita itu penting. Dengan ada budaya kita, maka keeratan nasionalisme, patriotisme kita sebagai bangsa Indonesia akan mencapai kerukunannya hakiki. Kita berbicara kerukunan hakiki, itulah yang penting, yang sangat penting itu, ya kan? Kita orang Islam sebagai Muslim Muslimah tidak harus makan nasi kebuli.

0: masih seru itu di Lampung. Nah, itu kita junjung tinggi. Itu tak? Baju songket. Mm-mm. Baju apa namanya yang Lampung itu?
1: Tapis.
0: Gabufira itu. Baju apa itu? Ya baju Lampung. Ya itu kita anu, kita
1: ya.
0: Kita pakai, mm-hmm. kita hargai. Terus adanya budaya-budaya ketika nikahan, budaya apa siger di Lampung, mm-hmm. dan lain sebagainya, Jawa dan lain sebagainya itu ya kita hargai. Tidak harus muslim harus nikahan harus memakai baju Timur Tengah. Iya kan? Ya, sekarang kan sudah merebak. Kalau sudah pondok-pondok yang namanya dari sisi panggilan aja coba.
1: Iya.
0: Bapak, ibu, sekarang sudah berubah menjadi
1: Mami.
0: Abi.
1: Oh iya Abi.
0: Ami, manggil Pak Lek, paman, terus apa? Moda kalau orang Lampung. Terus lagi apa? Sudah enggak ada lagi Mina. Sudah Holly. Ami kalau orang-orang yang aneh itu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Terus apa? Ini tanpa kita sadari menurut kita bagus Islami menurut. Tapi ternyata ya itulah awal mula kita itu akan tergerus. Saya tidak menafikan, bukan kok terus enggak boleh. Artinya ya tapi budaya kita harus ada porsi, ya. Kita harus memiliki porsi. Kalau orang Jawa ya bapak. Kalau nasionalisme ya ayah, ibu atau mama, papa, ya atau mama papa pun itu mungkin ke barat-baratan, tapi sudah ya bapak, mbak, sama ambu, sama apa, pokoknya panggilan-panggilan yang sifatnya kultur budaya lokal itu kelihatannya sepele. Kita itu menyepelekan banget. Jangan-jangan anak kita, artinya hal itulah yang antisipasi bagaimana bisanya tokoh agama itu apa ya mau sadar gitu loh, sadar.
1: Mm-hmm. Halo.
0: Pentingnya budaya seperti itu ya.
1: Mm-hmm. Oke, Bapak ada nggak sih indikator nih yang bisa menunjukkan bahwa di suatu daerah ini punya tingkat kerukunan umat beragama yang baik dibandingin dengan tempat-tempat lain gitu misalkan?
0: Ya termasuk Lampung itu adalah miniatur Indonesia. Mm-hmm. Nah, kita tidak pernah, kita sudah lama kan tidak ada konflik, tidak ada apa, itu adalah merupakan sebuah indikator dari ya. Terus di situ di Lampung miniatur Indonesia yang sangat kompleks sekali. Tidak ada misalnya rumah-rumah perumahan syariat, nggak ada tak? Coba perumahan-perumahan itu nggak ada. Tapi di negara-negara, di daerah-daerah tertentu, tidak ngomong negara kita, misalnya pada 10 tahun kemarin ada salah satu titik daerah di Jawa itu ada perumahan syariat. Ada perumahan-perumahan syariah di situ, kalau orang itu mau membeli rumah perumahan itu harus akadnya harus ini harus itu, ada termasuk fasum salah satunya adalah penerimaan tamu bersama, itu ada perumahan syariah, itu ada penerimaan tamu bersama, jadi tamu tidak ke rumah kita, jadi ada fasilitas umum yang khusus penerimaan tamu. Nah kalau kayak gitu tuh kita kan artinya bangsa Indonesia kan pusing. Kita itu sebagai bangsa Indonesia yang suka anjang, suka silaturahim, suka anjang sana keluarga sana keluarga sini, kawan sana kawan kesini, sana apa handai tolan sana main kesini, kita main kesana. Akhirnya kan pudar kayak gitu itu dengan adanya budaya seperti itu. Sehingga kalau sudah seperti itu pudar, maka ya gampang kita dikooptasi, dikooptasi dengan bahasa-bahasa agama, radikalisme kanan datang lagi. Gitu kan. Terus di samping itu juga ada juga budaya-budaya radikalisme ekstrem kiri yang mengambangkan agama, bahwa ada ya sekarang itu di bahkan yang menjadi anu itu di hotel-hotel syariah itu kelihatannya kan di situ melarang adanya laki perempuan masuk, harus ada apa ya, memang ya kita itu masuk hotel kalau nggak suami istri, nggak muhrim, nggak mahram kan nggak. Tapi ternyata dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, ada kelompok laki-laki, ya kan? Ini pernah nggak dengar nggak ada seperti itu? Ada perempuan sama perempuan yang di situ pusat pertemuan mereka dengan menganut di hotel-hotel syariah. Di mana? Ya mungkin di ini ada rahasia umum ya. Rahasia umum kalau kita pengen meneliti tentang gay, meneliti tentang lesbi, ya tempatnya ya. Artinya ada tempat-tempat tertentu. Ya salah satu. Jadi nanti ini saya bukan mengecam loh, tapi adalah ini adalah sebagai sebuah pengalaman pribadi dan apa mungkin itu perlu adanya tokoh agama turun dengan pihak pemerintah, dengan pihak pemerintahan provinsi Lampung, kota, kabupaten untuk mengantisipasi seperti itu. Itu adalah bukan budaya kita. Itu adalah menggerus budaya kita. Itu adalah budaya Barat, budaya ya budayanya para anulah orang-orang yang non agamis. Kalau kita sebagai orang agama itu ya kita itu nikah laki-laki dengan perempuan. Tapi sekarang banyak sekali seperti itu. Dan itu kalau kita lihat KTP-nya Islam, ya kan, KTP-nya Muslim. Atau ada juga yang KTP-nya non-Muslim. Yang paling jadi kita sedih adalah semua itulah bangsa Indonesia. Orang provinsi Lampung, orang kota Bandar Lampung, orang kabupaten yang ada di Lampung, bukan orang Belanda, bukan bule, bukan apa. Itu adalah ternyata tetangga saya. Itu adalah mungkin keponakan kawan kita. Mungkin itu adalah nanti akan masuk juga kalau dibiarkan terus akan masuk ke keluarga kita, karena itu adalah penyakit, itu adalah merupakan sebuah patologi gitu loh. Kenapa? Karena dia mengesampingkan ajaran agama. Jadi ajaran agama sangat penting sekali. Edukasinya sangat tidak hanya berbicara kerukunan adalah merupakan sebuah efek, sebuah impact dari sebuah ajaran agama. Kalau memang rukun baik, namanya kalau dalam istilah agama baldatun thayyibatun warubun ghafur, maka di situ itulah akan terjadi. Kalau kita sesuai dengan melaksanakan ajaran agama, kita percaya akan keimanan kita sebagai orang yang beriman, menutup percayaan masing-masing, insya Allah baldatun thayyibatun warubun ghafur akan tercapai. Kita menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang sopan, masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah Pancasila. Tapi sekarang kita Pancasila sendiri sudah dianut juga oleh kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok yang radikal kiri, radikal kanan itu juga diragukan lagi. Kita itu banyak sekali pengambangan-pengambangan Pancasila. Pancasila nggak relevan. Pancasila sudah habis masa kesaktiannya, sudah nggak sakti lagi. Buktinya kalau Pancasila sakti banyak koruptor, banyak orang yang tidak Pancasila, banyak. Lo kita dibenturkan ke sana lah. Sekarang kita itu milih Islam atau milih Pancasila? Kita itu milih Al-Quran atau milih Pancasila? Kita itu milih negara Islam karena Allah, itu ajaran Allah, atau milih negara Indonesia? Indonesia sudah bubar, Indonesia sudah carut marut lah. Kata-kata kayak gini ini adalah dijejalkan oleh mungkin kelompok-kelompok pengaruh dari kanan maupun kelompok-kelompok ekstrem kiri. Itu tidak bisa kita pungkiri, itu jelas di depan kita itu. Ya, artinya itu ada. Enggak usah ada di Bantar Lampung sudah seperti itu. Karena apa? Karena supaya bangsa Indonesia tidak percaya dengan Pancasila, tidak percaya dengan NKRI, tidak percaya dengan kebinekaan, tidak percaya dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena memang faktanya di depan mata kita tidak ada yang benar. Ya kan, DPR-DPRD banyak korupsi, terus bupati kena KPK semua, wah ini gimana ini. Nah, orang-orang yang seperti itu, ini kesempatan untuk memutas istilahnya, memutasi putasi kan sebagai apa obat ikan kan, itu untuk memudarkan sebuah pemahaman supaya terjadi konflik agama, konflik horizontal antar suku dan lain sebagainya. Ini aja lewat apa, klaim-klaim agama, klaim-klaim kebenaran tafsir agama. Nah, itu sudah nampak sekali. Dan kalau tokoh agama tidak hati-hati, tidak bangun, tidak melek, ya kan, tidak sadar, maka hal itu akan terjadi. NKRI akan pudar benar. Kita akan terpuruk, akan seperti hancur lebur seperti Timur Tengah. Apakah itu yang kita inginkan? Antar sesama saudara akan saling menghalalkan darahnya. Karena apa? Karena kita tidak bisa membendung lagi. Kalau sudah kita berbicara tentang aliran, kebenaran aliran kita yakini aliran itu benar segala-galanya, maka datang aliran yang lain yang akan membuat klaim halal darah aliran yang lain. Itu siapa ya, sama Islam? Itu siapa ya, sesama Kristen? Itu siapa ya, sesama Hindu, sesama Buddha? Nah, jadi masing-masing tokoh itu sebaiknya sadar, duduk bersama, bahwa hal itu jangan dianggap sepele gitu toh.
1: Oke, baik. Nah, Bapak, mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita nih di siang hari ini, ada enggak sih Pak pesan atau mungkin juga harapan kepada masyarakat nih supaya terus menjaga persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, Pak? Silakan.
0: Ya, kita saya harapkan para tokoh agama, ya kita semua, termasuk RRI sebagai penyambung lidah masyarakat, untuk memberikan edukasi yang baik, edukasi tentang kesadaran pentingnya tokoh agama untuk mengajarkan agama sesuai dengan porsi masing-masing. Agama yang di situ itu menjunjung tinggi prinsip kebangsaan, yang anti kekerasan, kita menjunjung tinggi toleransi, dan kita berusaha untuk menerima tradisi lokal yang memang itu tumbuh banyak sekali di masyarakat kita. Tradisi lokal itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, dan kita terima. Itu adalah merupakan sebuah budaya yang sangat mahal sekali, yang tidak ada di negara lain. Sebagai tokoh agama, para kiai, para ustadz, para pendeta, para semua tokoh agama, untuk sadar memberikan edukasi kepada umat masing-masing bahwa kita itu ada ancaman, baik yang nyata maupun ancaman yang ada di medsos, melalui pendidikan yang baik, bermedsos yang baik, bisa memilah dan memilih mana yang kira-kira bisa menjadi patri kedamaian, menjadi patri persatuan, menjadi perekat harmoni dari semua umat beragama, antar suku, antar ras, khususnya di Provinsi Lampung, dengan adanya peran tokoh agama yang maksimal, peran tokoh agama yang produktif, maka akan menjadi masyarakat yang adem ayem, yang gemah ripah, loh jinawe, rukun, hidup saling bersanding, harmonis, dan tidak ada ketegangan, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian di antara kita. Itu yang kita harapkan.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Kohar sudah memberikan informasi ini di siang hari ini tentang peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Nah, mungkin nanti lain kali kita bisa ngobrol lagi lebih banyak lagi tentang hal lain-lainnya yang menarik ya Bapak ya. Terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar, demikian ya obrolan kita bersama dengan Bapak Dr. Kohar MSI yang merupakan Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Tadi kita udah ngobrol tentang peran tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya akan bermanfaat untuk kita semua ya pendengar. Adina harus sudahi dulu kebersamaan kita dalam acara Moderasi Beragama menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta tentunya untuk mengikuti dinamika olahraga. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamik olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada

0: kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamsah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Warm up on this court. They had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
2: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
3: Yeah, I mean, I'm happy to get...
4: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
2: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulidi Loli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari

0: Villa.
1: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng kita mensukseskan

0: Futsal, di mana kompetisi Futsal Putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua seni dah Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSB FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FVC Nation Cup, yang dulu namanya FVC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bonus Sobo Tangga Bus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Komandan. Misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
0: Ampun Komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
0: Ilmunya lebih sadis dari kita, Komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Adalah kejadian luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.

siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya masih bersama kami di 90,9 FM pukul 11 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, ada informasi adlibs nih kami hadirkan, di mana rumah produksi Leo Picture ini menghadirkan ada film terbaru yang bertajuk Jangan Buang Ibu, pendengar. Film yang diadopsi dari sebuah novel karya Wahyu Dera Priyangga, kisah seorang ibu tunggal yang membesarkan anak-anaknya di tengah keterbatasan. Namun ia justru menghadapi kenyataan pahit, pendengar, yaitu menjalani hari-hari tuanya di panti jompo. Film ini dibintangi oleh Nirina Zubir, ada juga Dwi Sasono, ada Reval Hadi, lalu ada Kori, Amanda Manovo, lalu Erika Kart, dan bintang besar lainnya. Anda bisa saksikan film Jangan Buang Ibu yang akan tayang pada tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi sosial media dari @filmjanganbuangibu ataupun juga melalui @leopictureofficial ya. Dan kami akan masih terus menemani Anda siang hari ini, jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Pendengar, gula darah tinggi atau hiperglikemia ini adalah kondisi di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Namun apa penyebab dari gula darah tinggi? Ternyata kadar gula darah tinggi ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki jumlah insulin yang cukup untuk menyalurkan glukosa ke sel-sel di dalam tubuh. Selain itu, kadar gula darah dapat meningkat ketika insulin yang digunakan kurang atau tidak mencatat konsumsi karbohidrat yang tepat. Anda yang mengalami perubahan kadar gula darah tentunya perlu segera ya untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan mencari bantuan medis. Selain melakukan perawatan dan pengobatan secara medis, Anda juga akan diimbau untuk melakukan pola hidup sehat untuk mengatasi hiperglikemia. Nah, pendengar, ada beberapa cara nih untuk mengatasi gula darah tinggi yang dapat Anda lakukan. Pertama, minum air putih lebih banyak, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara teratur, mengubah pola makan, mengubah jenis obat yang dikonsumsi dengan imbauan dokter. Memahami apa penyebab dari gula darah tinggi ini sangatlah penting sehingga Anda bisa melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Pasalnya, gula darah tinggi dapat berbahaya dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius ketika tidak segera ditangani. Meskipun begitu, Anda diimbau untuk mengkonsumsi obat secara teratur dan berkonsultasi dengan dokter ketika diperlukan agar masalah kesehatan yang lebih serius dapat dicegah.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, kalau kita berbicara tentang penyakit diabetes, banyak sekali yang takut dengan penyakit ini karena memang penyakit ini sangat berbahaya. Sehingga banyak orang juga yang mulai untuk membatasi konsumsi gula karena dipercaya gula ini bisa menyebabkan penyakit diabetes. Menurut Dr. Clara, gula alami seperti laktosa dalam susu tidak sama dengan gula tambahan. Laktosa dibutuhkan tubuh terutama untuk perkembangan otak anak. Namun, gula tambahan seperti sukrosa ini perlu untuk dibatasi. WHO merekomendasikan asupan gula tambahan tidak lebih dari 10% dari total energi harian. Namun sayangnya, banyak produk minuman atau makanan anak yang kandungan gulanya sudah melampaui batas ini dalam satu porsi saja. Sehingga tentunya ini menjadi PR untuk orang tua untuk lebih selektif dalam memilih makanan untuk bisa dikonsumsi oleh anak-anaknya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: bisnis kamu di area di Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

tidak berhenti sebagai persoalan berat dan tinggi badan saja. Kondisi ini berkaitan juga dengan peningkatan resiko diabetes dan hipertensi saat dewasa. Dikatakan oleh dokter spesialis anak dari Primaya Hospital Kelapa Gading, yaitu Dr. Susanti Himawan, bahwa bukti ilmiah menunjukkan anak-anak stunting mengalami perubahan metabolisme tubuh yang berlangsung dalam jangka panjang. Salah satu perubahan metabolisme tubuh tersebut adalah meningkatnya resistensi insulin, kondisi ketika tubuh tidak merespon insulin secara efektif, yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya diabetes. Selain diabetes, stunting juga dikaitkan dengan resiko hipertensi. Hal ini masih berhubungan dengan kelainan metabolisme jangka panjang yang terjadi dalam tubuh anak stunting. Karena itu, penanganan stunting sejak dini sangatlah penting agar dampak jangka panjang tersebut bisa dicegah. Lantaran resiko terkena diabetes dan hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ya, mendingan pukul 12 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat. Ya, cuacanya cerah banget nih di seputaran Pahlawan Bandar Lampung. Gimana di tempat Anda tinggal? Mudah-mudahan cerah juga ya. Dan menjelang pukul 13 mendengar, saat lagi kami akan hadirkan berita daerah Lampung siang ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Memasuki periode libur panjang sekolah Juni 2026, kami memastikan seluruh elemen layanan di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar optimal.
2: Mudah-mudahan Kota Bandar Lampung selalu bisa memberikan yang terbaik program-programnya untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Terima kasih banyak kepada semuanya.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Selasa 23 Juni 2026 dengan topik berita. Menghadapi potensi peningkatan volume lalu lintas pada periode libur panjang sekolah pada Juni 2026, PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol BTB menyatakan komitmennya dalam memastikan seluruh layanan operasional di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar atau Bakter berada dalam kondisi siap. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Dengan menghadapi potensi peningkatan volume lalu lintas pada periode libur panjang sekolah Juni 2026, PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol atau BTB menyatakan komitmennya dalam memastikan seluruh layanan operasional di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar atau Bakter berada dalam kondisi siap. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Menghadapi potensi peningkatan volume lalu lintas pada periode libur panjang sekolah Juni 2026, PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol menyatakan komitmennya dalam memastikan seluruh layanan operasional di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar atau Bakter berada dalam kondisi siap, andal dan optimal demi memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan. Sejumlah langkah telah dilakukan mulai dari penguatan kesiapan sumber daya manusia, optimalisasi layanan lalu lintas, layanan transaksi, layanan rest area hingga pengecekan menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur jalan tol. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan serta memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama selama periode peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, BTB juga meningkatkan kesiapsiagaan petugas operasional di lapangan termasuk patroli jalan tol dan layanan darurat untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat terhadap potensi gangguan operasional maupun kejadian di sepanjang ruas tol. Direktur Utama PT BTB Iwayan Mandia mengatakan kesiapan layanan menjadi fokus utama pengelola dalam menghadapi lonjakan arus kendaraan selama periode libur panjang sekolah 2026.
1: Memasuki periode libur panjang sekolah Juni 2026, kami memastikan seluruh elemen layanan di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar optimal, mulai dari kesiapan personil, keandalan infrastruktur, hingga kelancaran layanan lalu lintas, transaksi dan juga rest area. Semuanya kami siapkan agar pengguna jalan dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman tentunya. Upaya ini kami lakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan serta memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama selama periode peningkatan mobilitas masyarakat.
3: Dia juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, mematuhi batas kecepatan, serta memanfaatkan rest area yang tersedia untuk beristirahat. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berharap dukungan masyarakat terus mengiringi berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Bandar Lampung. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik dan tepat sasaran bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nuriyah Novasari.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung yang sudah luar biasa memberikan support.
5: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya menghadirkan berbagai program yang menyentuh kebutuhan Tuhan masyarakat di berbagai bidang. Dukungan dan partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan serta pelayanan publik yang berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan warga. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan masyarakat kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Insert.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung yang sudah luar biasa memberikan support doanya kepada kami. Dan mohon doanya lagi kepada kami, mudah-mudahan Kota Bandar Lampung selalu bisa memberikan yang terbaik program-programnya untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Terima kasih banyak kepada semuanya.
5: Eva Duyana berharap masyarakat terus memberikan doa dan dukungan agar pemerintah kota dapat menjalankan program-program yang memberikan manfaat bagi warga. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus berupaya menghadirkan berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan seluruh pihak, pembangunan Kota Bandar Lampung diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan komitmennya untuk tidak mentoleransi berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, khususnya yang berdampak langsung terhadap masyarakat seperti kasus keracunan makanan. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
6: Hal-hal yang sifatnya masih merugikan masyarakat hingga sampai timbul.
7: Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan program MBG telah berjalan lebih dari 1 tahun. Menurut Danang, seluruh pihak yang terlibat seharusnya memahami standar pelaksanaan yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada lagi kelalaian yang berujung kerugian terhadap masyarakat atau penerima manfaat. Danang menegaskan, setiap kejadian yang merugikan masyarakat termasuk keracunan makanan akan langsung dilaporkan ke pusat dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku seperti proses yang saat ini sedang berjalan di tingkat pusat. Meskipun hingga kini belum ditemukan kembali kasus serupa, namun Danang mengaku pengawasan tetap dilakukan secara intensif. Dia memastikan Kejati Lampung bersama pemerintah daerah akan terus mengawal program MBG agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
6: Kita mengikuti kan perkembangan MBG ini sudah 1 tahun lebih ya. Dan untuk itu saya pikir waktunya berbenah sudah tuntas semuanya. Kita harus sudah ready semuanya dengan program yang sudah cukup mapan ini untuk dilanjutkan lebih baik lagi. Dan untuk itu hal-hal yang sifatnya masih merugikan masyarakat hingga sampai timbul keracunan dan lain sebagainya tentunya sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kan ada prosesnya, pengawasannya, kemudian monitoring gizinya dan lain sebagainya. Sekiranya sampai masih ada yang terjadi seperti yang kami sampaikan tadi, pasti kami akan langsung laporkan ke pusat sebagaimana proses yang sedang berjalan di tingkat pusat saat ini.
7: Sebelumnya, Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan program MBG dihentikan selama masa libur sekolah. Kebijakan itu berlaku secara nasional, termasuk di Provinsi Lampung. Menurutnya, penghentian sementara layanan MBG tidak hanya berlaku bagi peserta didik, namun juga penerima manfaat non-peserta didik, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kebijakan itu mengacu pada surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG pada periode hari libur dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2026. Dia memastikan kini program MBG disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait antrian panjang di SPBU Waikanan, pihak manajemen telah berupaya menghimbau dan bekerja sama dengan kepolisian. Berikut laporan Romadona.
8: Saat ini antrian makin panjang dan mengganggu lalu lintas. Dan itu jadi PR kita juga di SPBU gimana agar tidak
9: maraknya informasi terkait kemacetan parah dan antrian panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar minyak Bumi Ratu Kabupaten Waikanan akhirnya mendapat respon dari pihak manajemen. Guna mengurai kepadatan yang kerap mengganggu arus lalu lintas, pihak SPBU memastikan telah mengambil langkah konkret. Pengawas SPBU Bumi Ratu Rizki kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Waikanan untuk melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar area pom bensin. Rizki menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama kemacetan adalah keterbatasan lahan parkir di dalam area SPBU. Ketika volume kendaraan yang mengantri meningkat, area dalam tidak mampu lagi menampung kendaraan sehingga antrian terpaksa memanjang hingga memakan sebagian badan jalan lintas tengah Sumatera. Terkait kondisi tersebut, pihak manajemen telah menghimbau kepada para pemudi yang hendak mengisi bahan bakar untuk tetap bersabar dan menjaga ketertiban.
8: Untuk saya sendiri sebagai selaku pengawas sini untuk mengendalikan antrian pertalit ini, apalagi dengan harga kenaikan harga BBM non subsidi pertama khususnya, ini jadi acuan dari konsumen berpindah subsidi pertalit. Jadi dari kenaikan harga pertama itu, makanya konsumen berbondong-bondong untuk cari yang harganya yang masih terjangkau lah di ekonomi masyarakat di sini kan. Makanya untuk saat ini antrian makin panjang dan mungkin nggak sering sih mengganggu lalu lintas, dan itu jadi PR kita juga di SPBU gimana agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, khususnya jalan lintas kita ini. Ya, mungkin kita juga minta bantuan dari pihak kepolisian agar kita bisa membantu kita untuk menertibkan di lapangan kan, karena kalau kita sendiri juga kan kewalahan dan kita juga butuh bantuan dari pihak. Untuk konsumen kita juga sering ngingetin kalau misalnya antri ya antri sesuai jalur, jangan makan jalan, khususnya jalan lintas, karena SPBU kita kan lokasinya sangat kecil, tidak seluas SPBU-SPBU di sekitar kita. Dan untuk antrian juga ini mungkin di SPBU Bumi Ratu ini yang mungkin
9: lebih lanjut. Rizky mengungkapkan bahwa fenomena antrian panjang ini dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM terbaru. Kenaikan harga pada sektor BBM non-subsidi membuat masyarakat berbondong-bondong beralih ke BBM bersubsidi. Pihak SPBU Bumi Ratu menegaskan akan terus berupaya memaksimalkan dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus meminimalisir dampak kemacetan di jalur lintas tengah Sumatera. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga telur ayam ras di tingkat grosir di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan dari Rp26.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Berikut laporan Agustina.
10: Harga telur ayam ras di tingkat grosir di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan dari Rp26.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Meski mengalami penurunan harga, aktivitas penjualan dan distribusi telur kepada masyarakat masih berjalan normal. Karyawan kios telur grosir Dian di Kecamatan Pringsewu, Dian, mengatakan penurunan harga tersebut mengikuti perkembangan harga di pasaran. Menurutnya, pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab turunnya harga telur. Namun, perubahan harga yang terjadi di tingkat pusat biasanya akan diikuti oleh para pedagang di daerah.
11: Ya, kemarin 26, sekarang 25. Turun. Alasannya apa ya? Kurang paham si Om. Tapi dari posko turun. Jadi kita yang dibawa posko ya itu. Kalau masalah stok itu kan dari sana, dari pusatnya, dari poskonya. Kalau bosku ini, dia ngambilnya banyak sih, nyampe 50-100 petian. Masyarakat ya nurut aja sih, kalau turunnya masyarakat senang-senang aja. Kalau naik itu masyarakatnya yang pada kayak, kok naik sih?
10: Ia menjelaskan sebagian besar pembeli merupakan masyarakat umum yang membeli secara eceran dengan jumlah sekitar 1 kg per transaksi. Sementara pembelian dalam jumlah besar umumnya dilakukan oleh pemilik warung untuk dijual kembali kepada konsumen. Selain melayani kebutuhan masyarakat, kios telur grosir Dian juga menjadi pemasok untuk program makan bergizi gratis. Dalam setiap pemesanan kebutuhan telur untuk program tersebut mencapai sekitar 1 kuintal dan hingga kini masih dilakukan secara rutin.
11: MBG itu kalau beli itu satu kuintal biasanya.
12: Kuintal ya. Mulai dari kapan dan memang saat ini seperti apa kondisinya, Mas?
11: Masih aktif sih yang gitu.
10: Untuk pasokan telur dijual berasal dari peternak lokal di wilayah Gading Rejo. Ketersediaan stok saat ini juga masih mencukupi, sehingga distribusi kepada konsumen tetap berjalan lancar. Jen berharap harga telur dapat tetap stabil agar tidak memberatkan masyarakat maupun pedagang. Ia menambahkan hingga saat ini belum ada pemantauan terbaru dari dinas terkait mengenai perkembangan harga telur. Meski demikian, sebelumnya petugas dari dinas terkait pernah melakukan monitoring di kios tersebut. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Ferum Bulog dalam upaya menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi daerah hingga akhir 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi bersama yang melibatkan Disperindak Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Berikut laporan Bayu Satria.
13: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan terus memperkuat sinergitas dalam upaya pengendalian inflasi daerah hingga akhir 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dan Perum Bulog Wilayah Lampung. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Upaya tersebut juga bertujuan mengantisipasi potensi gejolak harga akibat perubahan pasokan dan distribusi. Dalam audiensi tersebut, lanjut Chandra, Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah. Dukungan diberikan melalui subsidi biaya distribusi komoditas serta bantuan sarana dan prasarana kegiatan. Sementara itu, Perumbulok Wilayah Lampung berkomitmen memperluas distribusi komoditas strategis seperti beras SPHP, gula pasir, dan minyak kita. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
14: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung bersama Perumbulok Wilayah Lampung melaksanakan audiensi dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung yang alhamdulillah dikoordinir langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, yang mana kegiatan tersebut membahas langkah strategis pengendalian inflasi daerah dalam menghadapi sisa bulan pada tahun 2026. Dan audiensi ini juga menjadi wadah penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
13: Ia juga menjelaskan strategi pengendalian inflasi yang dibahas mengacu pada pendekatan 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Ia berharap koordinasi yang terus diperkuat dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah hingga akhir tahun. Selain itu, berbagai program pengendalian inflasi diharapkan mampu mempertahankan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, semangat kebersamaan dan gotong royong warga terlihat nyata di Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, guna memperlancar akses transportasi vital. Masyarakat setempat bahu-membahu memperbaiki akses jalan dari Kampung Banjarnegara menuju Kampung Bali Sadar Utara. Berikut laporan Teddy Herianto.
15: Semangat kebersamaan dan gotong royong warga terlihat nyata di Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Guna memperlancar akses transportasi vital, masyarakat setempat bahu-membahu memperbaiki akses jalan dari Kampung Banjarnegara menuju Kampung Bali Sadar Utara. Kepala Kampung Bali Sadar Utara, Iketut Renu Astika, menjelaskan bahwa kegiatan gotong royong ini difokuskan pada penimbunan jalan yang mengalami kerusakan. Menariknya, aksi sosial ini tidak hanya melibatkan warga sipil. Ia mengatakan kegiatan penimbunan jalan ini merupakan hasil gotong royong masyarakat. Pihaknya sangat bersyukur karena dalam giat ini juga turut hadir dan membantu dari unsur pemerintah Kabupaten Waikanan serta personil Kodim 0427 Waikanan. Sinergi antara warga, pemerintah daerah, dan TNI ini menjadi bukti kepedulian bersama terhadap infrastruktur publik. Jalan yang sedang diperbaiki tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi perputaran ekonomi dan aktivitas sehari-hari warga.
16: Perbaikan penimbunan jalan Kabupaten Waikanan, ya, karena jalan ini sangat ramai dilalui oleh masyarakat yang menuju Bandar Lampung dari Kasui Bandar Lampung, Rebang Tangkas Bandar Lampung, Banjit Bandar Lampung juga lewat akses ini. Jalan pakai batu beserta sapes, ya, nanti setelah ditimbun ini ada pengerasan jalan juga, ya, jalan pengerasan jalan juga dulu nanti jalan kami ini. Kami berharap jalan ini, ya, biar bisa dibagusin, ya, semulus-mulusnya, karena ini merupakan akses, ya, yang ramenya luar biasa di area ini.
15: Dengan adanya penimbunan dan perbaikan jalan ini, diharapkan akses transportasi menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tekap 308 Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di area parkir Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
17: Seorang pelaku pencurian motor di area parkir Rumah Sakit Advent Bandar Lampung berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah motor yang digunakan pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Yoni Rizal Kova menjelaskan, pencurian dengan pemberatan itu terjadi saat sepeda motor Honda Beach Street warna silver milik korban bernama Susila Ningsih, 37 tahun, warga Lampung Selatan hilang di parkiran rumah sakit. Setelah berhasil membawa kabur motor korban, pelaku justru meninggalkan kendaraannya yang digunakan di lokasi kejadian. Motor tersebut sempat ditinggalkan dengan rencana akan diambil kembali. Kasus itu kemudian terungkap setelah korban melapor ke pihak kepolisian. Berbekal laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Pelaku berinisial EA, 41 tahun, warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, ditangkap TKP 308 Polresta Bandar Lampung bersama Polsek Jajaran di kediamannya. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Satu pelaku lainnya berinisial Y masih dalam daftar pencarian orang DPO. Dari hasil pemeriksaan, EA mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Motor hasil curian rencananya akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari serta berfoya-foya bersama rekannya.
18: Jadi tempat kejadian perkaranya di
19: rumah sakit.
18: Parkiran rumah sakit Advent. Pelaku di sini rekan-rekan sekalian, itu adalah berinisial EA, 41 tahun, alamat Dusun 1 RW 02.
20: Masuk ke parkiran rumah sakit Advent. Setelah itu melakukan pencurian motor milik karyawan. Motornya yang dibawa di awal itu tertinggal dan berniat setelah dia mengamankan motor milik korban, dia kembali lagi. Tapi sudah tidak berani lagi karena sempat ditegur oleh penjaga parkir.
17: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang telah ditetapkan DPO. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Negeri 4 Metro menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut peserta didik baru dengan terus berkomitmen menjaga asas keadilan pendidikan melalui validasi faktual dan humanis. Berikut laporan Palasta Sitepu.
21: Penerimaan murid baru itu merupakan siklus tahunan atau hajat tahunan.
22: SMA Negeri Metro menyatakan kesiapan dalam menyambut tahun ajaran baru melalui proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Pada tahun ini, sekolah menyediakan kuota daya tampung yang dipastikan siap mengakomodasi calon siswa sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Kepala SMA Negeri 4 Metro, Nima Denoviani, mengungkapkan bahwa dari seluruh jalur pendaftaran yang dibuka, meliputi jalur zonasi, prestasi, afirmasi, serta perpindahan tugas orang tua, jalur zonasi masih menjadi primadona yang paling cepat memenuhi kuota. Meskipun berjalan lancar, Nimade mengaku pihak panitia kerap menghadapi kendala teknis di lapangan, terutama terkait ketidaksesuaian titik koordinat rumah calon siswa dengan alamat kartu keluarga.
21: Penerimaan murid baru itu merupakan siklus tahunan atau hajat tahunan. Dan kita seperti biasa dari awal sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan sekolah-sekolah yang lain, dengan mengundang banyak elemen. Yang jelas kita itu biasanya yang paling cepat penuh dan bludak itu jalur domisili. Jadi ada 4 jalur sebetulnya kan, tapi anak-anak itu lebih tertarik dengan jalur domisili mungkin karena memang mereka merasa berada di wilayah itu, rayon itu, dan kemudian syaratnya kan hanya menggunakan KK yang memang sudah sesuai kemudian dengan SKL itu.
22: Dirinya mengungkapkan telah menyiapkan tim verifikator khusus untuk melakukan validasi faktual secara humanis agar tidak ada pihak pendidik anak yang dirugikan. Dirinya mengungkapkan, selain jalur reguler, SMA Negeri 4 juga memberikan perhatian pada jalur afirmasi dan inklusi. Pihak sekolah berkomitmen penuh memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pengajaran yang setara dan tanpa diskriminasi. Nimadi menegaskan para tenaga pendidik di SMA Negeri 4 Metro telah membekali diri dengan metode pembelajaran yang adiktif. Para guru siap menyambut keberagaman kompetisi dan bakat unik dari setiap siswa baru yang akan masuk. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selama ini, 15 kabupaten kota di Lampung baru memiliki pasar tradisional pasar-pasar tradisional. Untuk itu, pemerintah Provinsi Lampung berencana membangun pasar induk di daerah Natar Lampung Selatan sebagai lokasi transit skala besar antara petani dan pedagang. Berikut laporan Robi Yudestika.
1: Pasar induk di Lampung sebelumnya dibangun pemerintah Kota Bandar Lampung di Jalan Tamin Bandar Lampung. Namun sejak dibangun sekitar tahun 1990, pasar yang lebih dikenal sebagai Pasar Tamin ini perlahan mulai sepi dan tidak berfungsi layaknya pasar induk. Pasalnya banyak pedagang yang pindah dan memilih bongkar muat di Pasar Pasir Gintung. Padahal ketika Pasar Tamin ini berdiri, pemerintah Kota Bandar Lampung melarang pedagang bongkar muat di Pasar Pasir Gintung maupun Pasar Semep. Untuk menjawab kondisi ini, pemerintah Provinsi Lampung berinisiasi membangun pasar induk sebagai lokasi transit skala besar antara petani dengan pedagang dan masyarakat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Anang Rizgianto menjelaskan, pembangunan pasar induk direncanakan berlokasi di Pasar Rejosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Meskipun baru sebatas rencana, program ini telah ditawarkan kepada anggota Rei Lampung dan mendapat respon baik. Ditambahkannya dipilihnya Natar karena lokasinya sangat mudah diakses dari berbagai daerah dan tidak berada di tengah kota.
2: Menangkap positif baik, karena itu kan juga menjadi pusat pertumbuhan baru kalau itu memang nanti bisa dilaksanakan. Ya, kita sudah hitung ya, senternya kan di situ. Akses di wilayah-wilayah komoditi lebih mudah di situ. Baik dari Lampung Barat, ya dari mana, tapi jelas itu senternya.
1: Mengingat untuk membangun pasar memerlukan anggaran cukup besar, maka perlu kajian akademik yang mendalam agar rencana pembangunan pasar induk ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara 100% Indonesia Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia Nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita hanya berdua ya Kak Syafiq ya.
1: Hari ini
0: kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu enggak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow. Iya. Langsung aja kita ke sana ya.
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa. Betul.
2: Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti
1: orang Eropa.
2: Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Saudik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Miss
1: Rona Keller.
3: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik.
1: Yes.
2: Cantik kalau saya manis.
0: Jadi
2: kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Gitu.
2: Saya mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedap ya.
2: Sedap. Yang sebelah kiri ini adalah GY.
0: GY.
2: Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris jadi GY gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheen ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, selawak, dan pokoknya genre semua di satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih, kalau sebagai artis penyanyinya masih, masih show, masih ada acara. Tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di country saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Sebel. Baik, Pak. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigole. Nah, kalau ya Jay ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jay ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya gitu, biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran, gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, kok takutnya salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
4: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
4: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau si, buat si, kita, ya? Bukan. Kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Jadi Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
4: Aku sebetulnya basicnya pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
4: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai. Saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya. Ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
1: ditanya. Masih banyak ya,
0: mau ditanya. Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini kan ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu
1: kita sapa
0: ya. Oke, ada Bang Albert. Dari Bau-Bau. Halo
1: Bang Albert. Bau-Bau.
0: Jauh ya.
1: Sulawesi Tenggara.
4: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah ya luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya yang banyak begitu kalau ke Indonesia? Terima kasih banyak.
0: Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia, kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya Bang Albert ya.
1: Alright.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, Bang. Terima kasih. Kita ke mana event berikutnya ada?
0: Oke, okay, ada Bang Benijo.
1: Benijo dari mana, Do?
6: Halo.
0: Halo, Bang Benijo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Siriana Jami.
0: Oke. Oke. Sehat kita berdua ya, Bang Benny.
1: Sehat, Bang Benny. Bang Benny.
7: Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang kamu. Wow. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya.
0: Iya. Ada
7: orang
0: Manado, Bang. Ada Rona Keller nih.
1: Ada siapa Manado aslinya?
7: Oh, ada kita Tekawan Lola dari Manado dan ini.
1: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
7: Oh, Kakas Rona.
0: Iya, Kak Rona.
7: Rona, berarti dari Kakas, di Kakas Tamahon itu kan?
1: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Benijo.
1: Ini dengar di sini.
7: Oh, ya, iya, oke. Yang penting orang Manado juga. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karla Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai, ini kan orang Manado sampai, mungkin lahir di Manado atau cuma asal Manado, besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolitan. Itu ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya gimana ceritanya? Terus buat Kak Heti Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Heti Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu, Juwai ya, Kak Juwai. Apakah Kak Juwai ini menyanyi itu lalu secara otodidak apa, atau ada warga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu aja ya. Masing-masing peralatan tolong dijawab. Mbak Siri, salam dong.
0: Iya boleh, silakan.
7: Ada Angkir Gaji di Padang, ada Jilang di Kertosono, Elias di Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tena, Ibu Ana Sorong, Candy Tori, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya sebenarnya kalau apa kenapa namanya Karona tertarik? Ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak mau apa tadi kalau kata dia ya?
1: Kan nggak terlalu banyak biaya,
0: biayanya kan banyak.
1: Besar. Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an. Kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swicking sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
1: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah, pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu. Saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Benijo. Banyak ini pertanyaannya tadi ya.
1: Iya,
0: Manado.
1: Manado. Manado. Nah, kok bisa jadi artis katanya? Bisa jadi jalannya Tuhan
0: tadi,
1: ya.
0: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benijo, apakah Bang Karona ini lahirnya dari di Manado?
1: Manado terus
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa atau seperti apa? Gimana?
1: Lahir saya malah di Riau kan baru.
0: Oh, lahirnya di
1: Riau. Jauh ya. Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
8: Oke.
1: besar Jakarta. Okay.
0: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu otodidak atau gimana?
6: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benijo.
6: Benijo, halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
6: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh berarti baru?
6: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
1: Jadi Mbak akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
6: Ya.
1: Wow.
0: Keren.
1: Keren gitu. Sekali.
2: Itu saya kata.
1: Tapi Mbak Irma yang perlu. Iya, tapi ada pertanyaan juga tuh apa bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta gitu. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Resto Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra-Jendra juga pada datang, ada Endang Story. Nah, pokoknya semua deh, dan Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga enggak merasa bangga dengan Resto Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Resto Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu yang musisi. Jadi malam itu saya merasa di rapukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Resto Kendil Mas yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, enggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah enggak produktif, udahlah. Udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
1: Jadi seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih Mbak Yeti. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
8: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
1: dari Batu Malang.
8: Halo Malang. Apa rek? Iki wong arek ini.
9: Siang. Iya. Langsung ya, Kak.
0: Iya, boleh silakan.
9: Tengku ya.
1: Iya, boleh.
9: Langsung ke dua-duanya aja ya. kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja, singkat aja.
0: Genre yang dimainkan. Kebetulan
9: baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Oh, oke.
9: Okay. Genre-nya apa yang dimainkan?
0: Hmm. Itu saja.
9: Oke, kita aja semoga sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
1: Masih terputus, nanti coba di
10: terlalu jauh ya.
0: Iya, mungkin sinyal juga ya. Betul. Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
4: Kalau aku ke balat ya.
1: Balat
4: pop jatuhnya itu ya.
10: Pop melo.
0: Oh, oke. Okay.
4: Karena memang lebih ke situ sih karakter suaranya.
10: Okay. Dan true story.
1: Ya. That's your story.
10: Lagunya.
1: Story siapa ini?
4: Bahasa
1: ini.
4: Jermannya atau
0: dua bahasa.
4: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
1: bahasa
0: ya.
1: Bahasa Indonesia.
0: Ya.

0: Gitu.
1: Good. Good, good. Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Rona?
0: Gimana? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
1: Oh, memang suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
1: Oh, ya,
0: oke. Okay. Di film, di sinetron. Sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
2: Oh, sih.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
1: Oh. Sempet dangdut
0: yang daerah tuh Hetty.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedek saya? Galak.
0: Galak, marah-marahmu.
1: Oh iya.
0: salah itu nggak pas itu. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Sementara aku kan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Aku rekaman dangdut gak bisa nih gimana, udah kamu ke rumah gitu, diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut.
2: Iya, susah.
0: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
2: Okay. Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Iya, pop jazz ya sebenarnya.
2: Nanti ciptaannya Mbak Hetty.
3: Aku juga ya.
1: Bisa ke arah bosa.
2: Oke, bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
2: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
2: Dengan lagunya dipaksa kan untuk suka.
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
2: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
1: Oh.
2: Oke.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
2: Betul. Karena sekarang ya anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
2: Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Ji sendiri itu apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
2: Oh, oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty sudah bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
2: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
2: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh di situlah gitu.
2: Itu era-era 80-an 90-an ya.
1: Iya. Ya, nanti kita akan lanjut.
2: Alright, ya, seru banget. Iya.
1: Tapi kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana Kak Syafiq?
2: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 021 3441 4492.

0: Smart Indonesia, inspirasi karya banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita sudah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY yang sudah saya putarkan tadi.
1: Asik.
0: Kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih. Ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Iya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga nomor telepon
1: 0213441499 dan 3440696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi
1: dengan
0: kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sujaya, ada Rona Keller dan juga
1: Jiji. Iya.
0: Wah, rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon, ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan nggak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Jadi rekaman.
0: Iya. Yeah. Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sujaya.
0: Oke.
2: Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak.
0: Oke.
2: Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Hal Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Ya. Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio.
1: Oke.
2: Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Video clip.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya.
0: Oke.
2: Kita rekaman di sana, mixing, proses mixing segala macam lewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video clip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya yang nyanyi, pencipta lagu, arranger, arranger dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Oh ya.
0: Pasti
2: sesuai
0: ya
2: dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan lain.
1: Okay.
2: Tapi hasilnya luar biasa.
1: Jadi,
0: galak
2: dan detail.
1: Ya.
2: Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri,
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gitu.
3: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jerman. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Tadinya nggak ada.
3: Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sujaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman. Jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Pasti ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman. Besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa enggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara
1: kan ya, beda. Iya
3: ya, kan?
1: Iya betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kita bahasa
1: betul,
3: ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman aku bilang kan dicoba, teh kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta deh 5 menit untuk belajar. Belajarnya juga di ruang tek vokal. Enggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh. Langsung. Enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat Joe jam itu juga. Cuma ya tetap Nene agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tuh lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, teh cut dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik.
0: Langsung
1: ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow, sama-sama.
1: Halo.
4: Apa garang ikam itu? Kapian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
5: Itu
1: aja.
0: Ya, oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Langsung spontan kalau diundang.
1: Betul.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga
1: one day
0: di sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Iya. Jauh ya.
1: Baik.
0: Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Star Sun Indonesia. Pastikan karya bangkitan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya
6: buat
0: apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama Mbak, sama Mas. Selamat siang.
0: Ayu.
6: Ya, saya langsung sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya, kayak ibaratnya kayak Chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya kalau saya perbedaan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus kerjanya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental emosi seorang penyanyi?
0: Terima kasih
6: Pak Widi, Buhat Mawati dan semua angkatan proses dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang Ayu. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada
0: ya?
1: Satu lagi ya, nyanggung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Halo Aceh. Halo Haba.
7: Dengar.
0: Tuh.
7: Buhaba. Cipo Kajaro, Batona.
1: Tambang lah.
7: Nah,
0: silakan Mbak Sandra.
8: Iya nih, punya apa bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Feller sama
1: Betul.
0: Kaji.
8: Oh gitu, penyanyi Grandnya legend gitu ya.
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
8: Nanya aja gini, pernah ke berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya, kan ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai okay. saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
8: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Kumaha damang.
7: Orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
5: Sehat, Teh, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada tiga narasumber nih.
5: Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi.
0: Ada KJY.
5: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
5: Bosas kan? Betul. Kalau gak betul, salah betul. Yang dua yang JY ya. Nah, Karona ini tadi, nah, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Ini okay. lagunya Karona ya berarti ya.
5: Ya, lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
5: Karena tadi kan minta waktu 5 menit nih, karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan? Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu saja.
5: Terima kasih

0: Terima kasih tadi tiga. Tadi kita kumpulin dulu ya Syafiq ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental.
2: Apa tuh Rona Keller?
1: Rona Keller bagaimana how mental. You control
2: mental.
1: The
2: mental.
1: Emotion dan
3: pas nyanyi.
0: Iya. Yeah. Hmm.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu nggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
0: Oh.
3: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
0: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Kan kok bisa hanya cuma 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
0: Hebat ya.
3: Jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Liebe hat's uns beide. Ich liebe dich und du liebst mich. Wir tun's nicht mal weh.
0: Ya.
3: Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan enggak gampang.
1: Gitu,
3: jadi
1: gitu.
3: Aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin. Bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke okay, Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke. 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
3: Oh,
0: cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir. Nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
2: Hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi
0: ya. Tinggal nyocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal cara nyenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, Kak Ci sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi itu.
4: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu. Tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
4: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
4: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
2: Pokoknya itu huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
0: Nah,
1: meng-collab itu antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
2: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Rona bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
2: Tapi saya menyelipkan di dua bait di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh, manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan? Oh, bertanya.
1: Betul.
2: Nah, justru saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman? Kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan? Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Dan hari-hari bahasa Aurora Jerman. Itu bahasanya itu Inggris apa sorry Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
2: Ternyata pertanyaan itu sama sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya.
2: Sama dia ya. Sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
1: Aduh, amin.
2: Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti benar dong tadi 1200 dari
2: 1222 sekarang.
1: 1222.
2: Mudah-mudahan gue internasional
1: banget
5: itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody can do it. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya gitu. Kenapa nggak disemuain udah ada aku udah laporan itu ada masuk di saya
0: ada masukan ya
3: Kenapa sih bahasa Jerman ada juga orang Jerman langsung gitu kenapa kok cuman itu
0: sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa kita bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman
0: nah,
1: baik
0: kita harus break sebentar
1: kita
0: lagi
1: break
0: ya
1: lagi, kita jangan kemana-mana
0: jangan lupa untuk anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bersama bintang-bintang tamu kita boleh gabung di 0811-7772-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cepet laginya aja, pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir 3 orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya, betul, ada Kak Keller, dan betul juga Kak Jeye.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta ini, kita mau men-challenge 3 betul bintang banget tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini, ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin jelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah
1: apa?
0: Tantangan, challenge untuk
1: tiga
0: bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Rona, dan juga Kak Jey ini ya. Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Inch Libidich.
2: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: lagunya Whitney Houston. Bagian refnya saja.
1: Bagian refnya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan siapa
1: yang duluan?
0: Dulu, yang berani untuk menerima berani, tantangan juga itu.
2: Kenakan pakai ini ya.
1: Ini. Kenakan pakai earphone.
2: Masa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Iya, Ich liebe dich.
1: Boleh.
0: Ich liebe dich. Tapi vokal
2: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit refnya aja.
1: Sedikit aja versi
0: Jerman-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
2: Oke.
0: Okay. Wah, jadi kayak enjoy.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
2: Oke.
0: Okay.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke. Okay. 1 2 3.

0: nicht wir tun's um nicht Spaß.
1: Variannya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggagal sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis. Artis yang sudah melawan buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sujaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku tidak mau kalah dengan artisku.
2: Benar.
0: Wow. Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Sekarang Jaye.
1: Silakan. Ini agak sulit ya karena jazz.
3: Ya, kalau jazz agak sulit.
1: Sulit nih.
2: That's what we call a challenge ya.
1: Wow.
4: Aduh, gimana ya?
1: Dengan suara lembutnya Kak Jaye. Ya, ya,
4: aja. Gimana ya? Yang tersulit kayaknya.
2: Iya.

0: cukup.
1: Bagus ya.
2: Bagus. Tapi waktu kemarin dua hari yang malam itu pantang, keren.
0: Keren ya. Wow, luar biasa.
1: Sebelum kita menutup ada beberapa pertanyaan terakhir. Kira-kira kira-kira pernah satu panggung Mbak Hetty ini?
3: Sering.
1: Gimana rasanya?
0: Gimana rasanya satu panggung dengan
1: bangga.
2: Waktu di Denpasar ya, waktu di Bali.
3: Bangga. Okay. Karena aku bisa satu panggung dengan seorang Hetty Sunjaya. Bangga. Terlepas dari dia beli apa, Hetty itu menciptakan lagu buat saya, memberikan saya mentor di luar keartisan tuh, kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem
1: pasti biasa.
2: Seperti kucing.
3: Terus sayang sama saya.
2: Seperti kucing dengan guguk.
3: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
1: pasti yang ngomel. Pernah satu panggung belum atau akan?
2: Hampir tiap hari ya.
1: Tiap hari
2: di Kendil ya teh. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
1: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
2: Harus.
1: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja.
2: Bercanda
1: yang buat saya.
2: Iya. Sekali lagi bicara yang tadi apa, aku kurang belum dengar.
1: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga.
2: Belum.
1: Nah, berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
2: Siap.
1: Oke. Okay. Masuk.
3: Ya, aku ada.
0: Siap.
1: Kira-kira apa lagi, ada mau pesan-pesan untuk
2: ya, pesan teh manis dua.
0: Atau mungkin
2: dua.
0: Next projectnya apa?
1: Next project, benar.
2: Next projectnya.
1: Kan tadi udah dibilang next projectnya. Nah,
0: itu bocoran sedikit. Mungkin ada yang lain.
2: Next projectnya itu kita akan tour, insya Allah ya.
0: Wow.
2: Tour kemana itu tuh? Mungkin ke Denpasar dulu kali ya, sayang. Denpasar dulu, baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
0: Oke.
2: Kalau nggak salah ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
3: tanggal 7 Agustus.
1: Itu yang terdekat.
2: Yang terdekat. Oh. Mulainya Kantron. Apa acara apa kayak macam?
3: Nggak ada juga, aku sebetulnya bulan Juli. Cuman mereka lagi menyesuaikan dengan set agenda. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman untuk Jakarta.
1: Oh, nice.
3: Apa sih namanya? Berkolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
2: Sama di Denpasar ada yang saya
3: sama
2: udah deal kan.
3: Iya.
1: Udah di deal.
2: Jadi gini loh.
1: Saya
2: jadi
1: suka
2: gini.
1: Itu udah deal ini.
2: Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya, Hetty Sunjaya Official. Jadi kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin. Jadi saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam, saya akan diss dia. Karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? Dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia, gitu loh. Karena memang dia banyak jobnya, tapi dia harus koordinasi sama saya.
1: Seperti kemarin, sinkron ya.
2: Kemarin kan ada dapat juga dari dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau nggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah, makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang, udah pokoknya pesawat begini, udah bebas segini, udah ya. Oke, siap, nanti kita tinggal follow ke manajernya, PT itu. Ya udah. Nah, mungkin saya akan bawa JY ini. Gitu loh.
0: Manajernya lain.
2: Tapi manajernya lain. Manajernya Kendil. Jadi beda manajemen, tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya nggak mau kalau dia sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini. Kalau indoor. Misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering
4: atau acara indoor lah sifatnya. Aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
1: Karena berbeda genre.
4: Berbeda genre satu, kedua untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu yang padatnya begitu.
1: It takes time.
4: Mungkin walaupun ikut tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
1: Gitu. Memperkenalkan.
4: Memperkenalkan gitu. Itu aja sepertinya. Okay.
1: KJY gimana? Apa kedepannya ada apa harapan atau proyek lagi?
5: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
0: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
1: Karona, ada
0: pesan atau yang harus disampaikan ke Pro 1?
3: Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
1: buat semua orang.
3: Semua orang yang dengarnya.
1: Baik,
3: seperti itu aja.
0: Okay, mungkin ada tambahan?
4: Tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
0: Amin.
4: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak ada diajak ya enggak apa-apa gitu. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang direct siapa?
1: Saya juga lo pengen
4: boleh.
1: Jalan kalau saya.
4: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunju Official, dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya. Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, komen, and share lagu Rona Keller dan
1: Dan jangan lupa di request juga di sini ya.
0: Terima kasih banyak Kak Hetty.
1: Karona dan Kak Jay. Sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi.
4: Amin. Terima kasih. Saya perlu lagu kau.
1: Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua. Zahwa dan Angel.
0: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ya, sampai jumpa.
6: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali kami hadirkan Wakca. Kali ini dalam rangka pelestarian adat dan budaya masyarakat Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menghadiri prosesi pengukuhan Arlin Agusta Putra sebagai Raja Pekon Tanjung Rejo dengan adok gelar adat Raja Setia Muda. Kegiatan tersebut berlangsung di Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Mengkunat pada minggu kemarin. Dan juga kegiatan tersebut Minum Wangi, Bupati Dedi Irawan didampingi oleh Wakil Bupati Pesisir Barat Irwan Topani, Camat Mengkunat, Campat Ngaras, para pratin sekecamatan Mengkunat, tokoh adat, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat. Sebagai pemangku adat, Andi Indrawana juga menggelar sultan, menyandang gelar Sultan Indra Pemuka Pasirah ke Pasirah Alam ke-18, penerus kepemimpinan adat Saibatin Mengkunat dari pendahulunya. Pun Syahril Indra Bangsawan bergelar Sultan Baginda Raja. Dan informasi selanjutnya Minum Wangi di siang hari ini. Kali ini Minum Wangi di manapun Minum Wangi berada, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya penanganan sampah, kolaborasi Yayasan Bumi dan Bumi Kita serta Global Green Growth Institute atau GGI Indonesia. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Jihan Nurella dengan perwakilan kedua lembaga, dan pertemuan tersebut juga membahas sinergi reaktivasi tempat pengelolaan sampah recycle terintegrasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi sirkular sebagai upaya mewujudkan Lampung yang bersih dan hijau dan berdaya saing. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Medi Carlo Irawan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, degoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat lah.

memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringkit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tongkal dengan kain selamang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus Nengah Nyampoh, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan di nojama pi'il pesengi kebersihan di wakam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo Nengah Nyampoh si luas. Nah dunia aja berkembang terus, namun kama Nengah Nyampoh Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah Nyampoh baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Tapi tuh ya pun kaget aku.
0: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, enggak ada pulsa.
0: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Magaul nih Han Ikuji.
3: Mina Mohi, dang galau dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau Mina Mohi, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuaki api kabak sehat suunyi nih. Debi kanisin jebang Medi Irawan ngecek minamuaki dalam acara Pro Dangdut edisi kani Selasa 23 Juni 2026. Kepawi sehat minamuaki suasana panas jeno. Sehat ya. Ganta giliran minamuaki bersantui-santui ria di perempat FM dalam acara Pro Dangdut. Silakan saya gabung 0721255112. Telepon WhatsApp 0811-7209-885 ya. Yang ada di seluruh kabupaten kota, yang ada di Provinsi Lampung, saya lagi mendengarkan Pro 4 FM. Selamat mendengarkan saja. Silakan saya gabung di Mina Muaki di Debi Kadis Inci, saya tunggu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, ya pun Bang Senen api kabak, Bang?
4: Halo.
0: Halo ya, Bang.
4: Lagu api ini.
0: Mahedo lagu. Sehat, Bang. Alhamdulillah.
4: Lagunya
0: Mangedo. Lagunya wah judulnya Sonia Abim Ngesti, Lelah Mencintaimu Weni Jama Secawan Madu.
4: Sonia.
0: Ya.
4: Yeah.
0: Oke. Okay.
4: Bunda Sosia Jabaya. Bunda Samalok Sidino. Waki di Sertem. Bunda Samalok Sidino. Ujian Ketuaran Putri Wiyadim Nanti Sendik di Apu Selatan Nurzun Palu Suci Nelson Raja Basa Basir Raja Tani Mama Kuntir Datu Aseng Romelin Wai Kanan Epa Wai Kanan Rimo Wai Kanan Jeka Wai Kanan Ego Suluk Pak D Darman Dwi
0: Kanan. Aduh.
4: Makasih lagi.
0: Yo.
4: Salam kesehatan.
0: Amin, Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Senen. Aduh tekan gabung di The Bikani Sinji dalam acara Pro Dangdut di edisi kani Selasa Mina Muakia tanggal pika tanggal 23 di bulan Juni tahun 2026. Silakan saya bakin ini Pak Kunci Kam tunggu Mina Muakia, saya tentunya agak gabung di kesempatan The Bikani Sinji tentunya menemani Mina Muakia dalam acara Pro Dangdut. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Izinan Munir Bang Medi.
0: Iya, apa kabar sehat? Iya, sehat kok,
5: Dok.
0: Alhamdulillah.
5: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Oke.
5: Jadi lagu nanti dangdut Om Jagina Bang Medi.
0: Lagune buat Sonia, kemudian buat Lelah Mencintaimu Jama Secawan Madu.
5: Oh, Sonia kamu Bang Medi.
0: Oke. Kirim salam.
5: Ya, terpentingnya kirim salam.
0: Lanjut.
5: Ya, maaf wifi saya wajiban di Lampung, ya Emi di Kemiling, kemudian Bang Topan, kemudian Sultan Sebuah di Lampung Tengah, Tendi di Oku Selatan, kemudian Mbak Julika, kemudian Minan, ya Manona, kemudian Medi, Pak Medi ya?
0: Iya.
5: Selamat siang, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Kemudian Bang Jarwo, kemudian Senin, kemudian Ido ya, kemudian Bunda Samba ya, Aditya Rikrui Putri Pondokin, kemudian Fuari Ramsewat di jauh di sana ya, Bang Tajudin Sewat di Minasa, semoga sehat selalu. Kemudian yang di Waikanan ya, semoga sehat selalu. Salam-salam untuk ada di Waikanan ya, tidak terkecuali semuanya 15 kecamatan di Waikanan ya. Selamat siang, semoga sehat selalu. kita saling doakan harapan kedepannya lebih bagus daripada hari ini ya, kita harapkan. Kemudian yang ada di Oku Timur, Oku Selatan, banyak juga Lampung ya Bang Medi di sana itu ya. Nah, salam sehat selalu, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itu aja Bang Medi, terima kasih. Perempat Bandar Lampung, Budaya Lampung, terima kasih. Assalamualaikum Tabi.
0: Oh. Waalaikumsalam ya Putri, terima kasih Pak Isinan Munir, Waikanan ya, ada tukang gabung. Siapa lagi minta mewakili, silakan saya lagi sikam tunggu, baik lewat telepon WhatsApp atau telepon biasa di 0721255112 di kesempatan Hani Sinji. Selamat demi juga gue minta mewakili, saya tentu lagi sibuk di pasak-pasak lagi dagang. Mudah-mudahan dagangannya minta mewakili lancar laris seunyinya tanpa terkecuali lah ya. Dan juga selamat demi gue minta mewakili, saya lagi prepare harga mulang jak kerja, kadu setengah pak nji hampir minta mewakili. Sebab lagi akan agak melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitar. Jadi mungkin sembahyang pai ampai benok misalkan kada waktu ni mulang kerja ya, silakan ampai mulang nyen tenang. Kabai ini macet di Kang Laya lepas mone asah ni menawi namak ya. Payuk ya kena kam haga dengi sekolah gupai di kesempatan kan sinji tapi tetap di perempat FM suara Budaya Lampung dalam acara Prodangdut.
6: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
7: Sakai sambayan, katanya kan tulung menolong, kan nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya. Kita tolong menolong bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: awak yang dikakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta

0: Oh masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak gak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, mbak. Anak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak. Saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus antri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Pro 4 FM, suara budaya lama.

0: Wacha jam 16.
1: Dalam waktu Pemprov Lampung mengungkapkan proses penjaringan peserta didik untuk sekolah rakyat permanen di Kota Bandar Lampung atau di khususnya di Kota Baru sudah masuki tahap akhir. Dan sebanyak 270 siswa dari keluarga miskin ekstrim dan kelompok rentan diproyeksikan mulai mengikuti pendidikan berasrama pada pertengahan Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan bahwa proses penjangkauan calon peserta didik telah berjalan sejak Mei 2026 dan kini memasuki pleno penetapan. Seluruh tahapan dilakukan mulai dari pendataan, verifikasi lapangan hingga penetapan akhir guna memastikan program berjalan tepat sasaran. Informasi yang terakhir, minat muaki sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan opsi menjadi sektor basis utama perekonomian Kabupaten Pesawaran. Di samping itu, sektor pariwisata, perdagangan, dan konstruksi juga terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Bapeda Kabupaten Pesawaran, Aditya Hidayat, mengatakan dominasi sektor pertanian dan perikanan tidak terlepas dari kondisi geografis Pesawaran yang didukung lahan pertanian, perkebunan, serta wilayah pesisir dan laut yang luas. Sejumlah komoditas unggulan masih juga menjadi andalan daerah di sektor tanaman pangan. Komoditas utama meliputi padi dan juga jagung. Anda capai waktu pukul 16, tunggu-tunggu mulai di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Kado pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kamu keterima lewat telepon, silakan di 255112. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi.
0: Waalaikumsalam. Ya pun Topan.
1: Jangan ditambahin.
0: Enggak, udah Topan aja. Topan.
1: Nah, gimana kabarnya Bang Medi di sore ini?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Amin ya Allah. Lagi api nih kok Bang.
0: Iya lagi mah ngas bernapas.
1: Keren lagi berenang.
0: Enggak, lagi bernapas.
1: Bernapas. Apa lagunya Bang?
0: Lagunya ada 3 lagu. Yang pertama ada Bunga Teratai, Asep Irama, terus ada Mati Gaya Lesti sama Quran dan Koran Roma Irama.
1: Itu yang dari 1001 bukan deh, lagi yang ya kalau enggak salah yang jangan men
0: bukan ge, Quran sama Koran beda. Kalau Quran Al-Baqarah.
1: Jadi menjual Koran sampai menjual ke
0: kalau Quran ada Al-Baqarah, kalau Quran itu ada surat Al-Baqarah, kalau Koran itu Tribun Lampung Radar gitu-gitu.
1: Iya sih di itu juga masih ada sih di sini di apa Lampu Merah Sari Hijau juga
0: masih
1: apa.
0: Ada.
1: Ya udahlah itu Quran
0: dan Koran ya. Oke.
1: Okay. Salam nih pertama-tama orang ganteng udah masuk ya?
0: Oh, belum.
1: Buat Nay di Waikandis ya bersama keluarganya Sela, sehat selalu di Cempaka 3 Waikandis. Terus orang ganteng di Waikanan Bang Abdullah di Waikanan di Rile, ada Bang JK di Waikanan, Bang Ramli, Kisinan Munir, terus Mang Darman, Litrimo, Bunda Warkop, Mbak Sri, Bunda Ilham, terus Atu Ponita, juga ada Bang Wanda, dan juga ada di Bandar Lampung, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Kenabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung, Edo Saputra bersama neneknya di Sukarami 2 Bandar Lampung, Waputri bersama Udo di W Halim, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengseng. Buat semuanya lah Bang Medi.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya Quran dan
0: Koran.
1: Koran ya Bang Medi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Spesial buat Bang Medi keluarga. Sehat selalu Bang Medi.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum
0: Tabipu. Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Topan Teluk ya. Atau di Teluk ya. Ning Setiawati di Waikandis, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Mbak Ning?
2: Bandung. Gimana kabarnya Bang?
0: Sehat juga alhamdulillah.
2: Iya. Salam ya Bang. Salam.
0: Apa sih?
2: Salam.
0: Oh salam, silakan boleh.
2: Tadi buat Bang Topan, selamat sore. Terus spesialnya untuk Mas Iran yang ada di Lampung Barat, selamat sore juga. Pokoknya untuk semuanya aja,
0: okay. Tak
2: terkecuali untuk Bang Medinya, selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ning. Silakan siapa ini yang tweet di 0721255112, kita akan terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nama dia apa sih?
0: Apa sih? Bajaru, apa kabar Mbah?
3: Alhamdulillah, Wawai. Di mana nih sebaliknya nama dia?
0: Wawai sia. Alhamdulillah.
3: Ini yo panasnya yo. Rasa kayak 7, derajat Celcius.
0: 7, derajat Celcius benar.
3: Nah, orang saya tadi kan keluar ya. Gak pakai payung. Oh, cendut di kepala.
0: Kutunya rontok.
3: Gak ada.
0: Oh, gak ada.
3: Doang ya. Lagunya
0: apa?
3: Ada teratai.
0: Bunga Teratai.
3: Ya, Bunga Teratai ya. Kalau ya nanti ya.
0: Yuk.
3: Mbak Neng, selamat sore tadi ya. Terus ada juga pandangan tampan sama Edo, mana Edo nih?
0: Iya.
3: Masuk ya. Sibuk kali ya Edo ya. Ya udahlah Edo sekeluarga selalu di Waikanan ada JK, ada Ramli, ada Kisinan Munir, ada Eni di Kemiling, ada Darman, ada Trimo, ada Irin, ada Ibu Eros, pokoknya semuanya aja lah sehat selalu lah ya media. Ada pantun.
0: Iya.
3: Jalan-jalan ke Kalimantan. Jangan lupa membeli sawok.
0: Iya.
3: Jangan tengok mantan, tengok lamba jarwo.
0: Males banget.
3: Nengok aja.
0: Oh, nengok doang ya.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih ya gue Topan. Silakan saya bakal minta muaki wa Mama Irin di Gunung Batu. Assalamualaikum Mama Irin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kowe?
0: Sehat alhamdulillah.
4: Sehat ini keluarga ya?
0: Sehat alhamdulillah.
4: Amin. Apa lagu?
0: Lagunya buat judulnya Bunga Teratai, Mati Gaya Cuma Quran dan Koran.
4: Quran dan Koran gue.
0: Payo kita. Siap
4: sana kalian payo. Terima kasih Mbak Jarwo nalinya senggolan Topan bawain yo. Nama Senen, Nudin, Mak Lupa yo. Ibu Ros yo. Kang Maman, Putri, Mak Lupa yo. Nabila, Cili yo. Ipa Zaini, Assalamualaikum yo. Heeh. Jama Darman yo. Jama Cinan Munir, Jama Ramli yo.
0: Iya.
4: Jama Tarimo, Mak Lupa Jama Gak Mengganteng yo yo. Jama Abdullah yo. JK mana yo. Jama apa Epa mengatakan yang lupa yo.
0: Iya.
4: Jama pokoknya seunyi nego lah ibu Rosi kedamaian ujung yo. Saya punya nego media yo.
0: Ayo.
4: Sehat selalu yo.
0: Ya amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga gue Mama Irin ya. Sewa di Gunung Batu minat muaki kadu terpak penelpon kan. Yo kadu saatnya kan terus sekolah lagu. Benar kamu terima luar telepon di 0721255112. Minat muaki pilih IPA Quran atau koran. Kaca Quran pailah. Koran beno, ya kan? Setuju? Lagu Roma Irama, Quran

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, bulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga dan masih tersisa.

0: Dangdut, silakan minta maaf saya gabung di 0721255112. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kang Abdullah.
1: 30
0: antara
1: itu tadi apa Prancis sama Iran.
0: Oh, kirain antara kamu, aku dan dia. Iya. Yeah. Antara aku, kau dan dia.
1: Terus untuk beli Portugal karo anu sapa kecenenge kayak gue beli we.
0: Aku milih Portugal.
1: Apa ya?
0: Aku arep nonton karo bojoku.
1: Ya, engko durek e ora gue bener anu dirilai ora yo.
0: Pro 1 mbokan yo, biasanya pro 1 nak pro 4 ora.
1: Oh ya, engko tak delok lah engko nek ora ana yang nganggo wae iki ora apa-apa lah.
0: Iyalah.
1: Is, tolong puter ke Is Dahlia ya.
0: Is Dahliane eneng iki judule apa? Jenenge Tanda Diambang. Cinta.
1: Oh, untuk Diambang sore toh?
0: Ini Diambang malam ini malahan.
1: enak Diambang sore loh bro.
0: Ya wes nanti tak cari ya kalau ada ya.
1: Ya wes buat kamu maternonya bro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Abdullah, terima kasih sudah ikutan gabung. Luat-luat kodo, halo.
2: Ya halo.
0: Ya.
2: Apa kabar?
0: Sehat siapa ge?
2: Ham-ham
0: api kabar niko ham-ham.
2: Hah?
0: Api kabar.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sokok kita.
2: Bang. Bang.
0: Medi.
2: Bang deh.
0: Bang Medi.
2: Medi ne apa?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bang, lagu nih je

putri, terus mama Dila, mama Dila, abang jomblo nih, selamat sore, abang Topan nih, selamat sore, abang Ido nih, kang Maman nih, terus abang Irin nih, abang Bahrin nih, terus abang Apin bulu-bulu nih, terus abang

0: Mbah Jarwo. Terus Abang Jaini nih. Bunda Selfie nih. Bunda Mama Pungki nih. Terus Minan Wati nih. Cunyi nih gawo ya. Bang ya. Bang Medi nih. Sehat selalu ya bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafham. Saya Wadi Pringsewu hadudulkan gabung. Wa putri assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya pun tapi kena celalang si wo. Ih
2: nyonya lagi di mobil.
1: Agak mendipa.
2: Anjar lamban kerungannya wa.
1: Oh agak mulang miwai halim.
2: Iya, jadi monitor nih di mobil cerita nih.
1: Wah, usah berdua-dua manja.
2: Telu.
1: Siapa
2: ge? Telu, si ngusung mobil adek mau putri.
1: Hai putri, how are you today? Bahasa Inggris, sok-sok bahasa Inggris.
2: Jo putri, nanti habis tunggu tanggal 5.
1: Awas putri mak nutuk niku putri.
2: Awas iku putri.
1: Mak ku kene rendang niku putri. Oh ya Allah.
2: Nutuk pasti.
1: Iya dong harus.
2: Tenagawo. Ini berhubung waktu nih kadu iji yo, kadu mepet doh nih yo.
1: Ngkung kok santuy, santuy.
2: Pokoknya. Iya, pokoknya bakal seunggi nih kau lah.
1: Spesial nih.
2: Spesial nih bakal ya yangku udah tersayang.
1: Udah mak jogging ta dong?
2: Udah mak jogging.
1: Biasanya cuma ya, bapak aduh. Amal Satarmizi. Iya.
2: Iya ina kan adek nih udah.
1: Oh. Jadi Udo juga keturunan darah biru.
2: Iya. Darah hujau.
1: Oh, darah berubah. Hujau.
2: Jadi kecoa nih. Ya. Lalang ya, Met.
1: Berarti darah biru keturunan.
2: Iya, darah biru lah. Met lagune api.
1: Lagune buat Merana Megi Z sedingin salju Evita Mala. Kumbang-kumbang di taman Trisna Levia.
2: Taman. Kumbang-kumbang di taman.
1: Terus?
2: Ya kado lah. Tentukan gawah lah aja.
1: Okay.
2: Lagune api gawah.
1: Siap.
2: Ya. Bakal sunyi nih kau ya. Salam aku kemungkinan jawa.
1: Oke.
2: Selamat depi. Makasih tabi pun.
1: Waalaikumsalam. Iya pun terima kasih juga. Wah putri saya lagi di on the way di perjalanan. Putri kado lincah ya. Ngusung mobilnya ya. Mak kabai-kabai lagi ya. Luar biasa memang putri inji. Serba bisa. Usaha bisa. Kerja bisa. Bisnis bisa. Tinggal nyari jodoh yang belum bisa. Iya. Pelan tapi pasti yo ngicine luar biasa ya. Selamat di perjalanan hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan ya. Pak Kedua saya gabung, silakan minamuaki saya lagi di 0721255112. Selamat debi juga saya lagi wa di pasar bambu kuning, biasanya jam kerja ada prepare agak tutup toko. Ya, dimati listriknya, dikunci yang rapat rukonya. Besok usaha lagi, mudah-mudahan rezekinya makin banyak lagi ya besok. Aminin bareng-bareng amin. Iya kenakan tadi ngeskol lagu Pai Mila Muaki. Ini lagu kadu tumbai nih Han, tapi bangi buat digoyang ya. Nah, musiknya kadu tangtung-tangtung.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rompat FM, suara budaya.

Kamichiko lagu-lagu Tumbai Minamoaki, bener ya, lagu-lagu dulu itu emang enak didengar gitu ya. Maknanya kena, liriknya tuh mudah dihafal Minamoaki. Sehingga lagu-lagu lama itu gak bakal kalah dengan lagu-lagu barunya, penyanyi-penyanyi baru yang hadir di dunia musik dangdut Indonesia. Dan satu ini juga lagu lama Minamoaki menutup kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Tapi Bang Medi terus ngancam Minamoaki dalam Launi Debihani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu daerah.

beberapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang

0: 17.
1: Minamoaki warga mengatakan kondisi di wilayah Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan hingga saat ini masih aman dan juga kondusif. Meski wilayahnya berdekatan dengan Gunung Anak Rakatau, warga mengaku situasinya masih normal. Hal ini disampaikan Chandra, salah satu pemilik kapal penyeberangan dari Dermaga Canti menuju Pulau Sebesi. Ia mengatakan bahwa aktivitas masyarakat tetap berjalan normal tanpa adanya gangguan signifikan dari aktivitas gunung maupun kondisi perairan. Menurut keterangan warga, tidak terdengar suara dentuman besar ataupun tanda-tanda erupsi yang mengkhawatirkan. Informasi yang terakhir, Minamoaki PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang kembali menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui program Rel Klinik. Kegiatan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan digelar di Stasiun Sukamenanti, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Program layanan kesehatan bergerak ini menyasar sedikit 250 warga yang tinggal di sekitaran jalur dan Stasiun Sukamenanti, termasuk siswa sekolah dasar di wilayah tersebut. Kehadiran Rel Klinik menjadi bentuk kepedulian Kereta Api Indonesia terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di sekitar area operasional perkeretaapian. Eksekutif Vice Presiden PT KAI Diver 4 Tanjung Karang, Hendy Helmi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya perusahaan untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui layanan nyata khususnya di bidang kesehatan. Antai Japai Wakca pukul 17, Togok Tunggamoloh di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

karogasi abalige. Tarutung laguoti porsea. Nang manok torninna nasida. Atok par musik nami, baik kamu majo lagu Sinanggar Tullo. Bye musike.

Perompat FM Suara Budaya Lampung Nekhimani Hanmina Mokit tetap setia di Perompat dalam Launi Debi Kani kalau pukul 17 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Pagunya Mabang Medi Irawan ngecek Mina Mokit dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saya sikap hadir kodi Perompat FM Suara Budaya Lampung. Selama Debi gue Mina Mokit tentunya tetap setia ngedengis kosikam dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Kam tedengis ko lagu ji. Lagu senyaniko goyang anjak lalawi di Mina Mokit. Juragan Empang.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepi ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, kan kani niya ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana niya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusingan mula, Medi. Bangok-bangok kau. Nya sama aku lagi kau ni kumawat. Lia anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadwe tak kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri we hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mangidok kelajuan. Kena-kena gau kerjaan ni apa.

0: pengurus konya. Aduh, haman taniko, tak kunduk nutup.
1: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

Minamori, buat satu referensi tempat wisata yang ada di daerah Lampung Timur ya Minamori, dan di Lampung Tengah justru. Ada namanya Air Terjun Curug 7 Minamori. Ini merupakan wisata alam yang ada di Kampung Margajaya, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah. Untuk dapat sampai di air terjun ini dapat melewati Gunung Sugi atau dapat melalui Pringsewu menuju ke Kalirejo. Daya tarik air terjun ini yaitu aliran air terjun yang cukup besar dengan berbagai hiasan batu-batu yang bentuknya unik pada sisi kanan dan kiri air terjun. Di sana Minamori dapat bermain air, mandi hingga berendam di kolam alami yang terbentuk di antara bebatuan besar. Harga tiket masuk cuma Rp5.000 per orang dan untuk biaya parkir Rp5.000 per kendaraan. Air terjun ini buka 24 jam Minamori. Wow, ada di daerah Selagai Lingga, tepatnya di Kampung Margajaya, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh

Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai berlianat.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan

dengan surat Hud ayat 61-63 dibacakan oleh Nida Amalia dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
2: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
2: Oh iya, lagu apa sih itu?
1: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
2: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
1: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
2: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
3: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Jalan Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Tuh, dua, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi, subur-subur sih. Kita se-RT juga pandai ki Susi na siyuk.
4: Sapa muni, jam masih lapa-lapa di kebun tipun kena yuk. Tapi jam agak ngemaling ada kodo. Harga kepayah, payah
3: di tuh. Dua. Astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini kusin bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cak bebu-bebu lah weh.
4: Ya Allah Medi, hati ini ku Medi nyaki rumah Medi. Lain pai, api gue mau malah tegak-tegak makai seluruh di kebunku. Ya kapan ya wasan sekat, kapan ya lagu kok maling lo.
3: Maling api mau nilai Susi ya Allah nyanyi lagi lari paginya makai jinyin pudak koma kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, katanya lagi musim kemarau. Ih,
4: ya Allah. Mulan ni lagi agak olahraga, soladang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kan salah sakanya penyana aku ni kau kagak kau ketiput ko.
3: Memang ni kena Susi busuk hati jat tumbai Susi. Timput lu ni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling timput.
4: Ya, nak pandai ilah mulai ya lu ni kemetot dan lu kemahau Susi ya.
3: Awas ni kau.
2: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia nggak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeronce bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh

ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Gengsi di Lampung, Pesen Giri Festival 2026 hadir lagi pada tanggal 3 sampai 5 Juli di Lampung Marriott Resort, festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Hurun Lampung. Pesen Giri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop, masterclass, atau juga masterclass interaktif, mulai dari kelas barista kopi bersama Tanah Merah, pengembangan bisnis lokal, membuat batik jemputan dengan Roman Mukhtar, kelas memasak dengan Chef Tony Azhari dan Maestro Kue Jajan Pasar Leni Rustan, yoga dan meditasi, hingga kelas melukis bersama MS Bong, dan masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir. Saat senja tiba, jangan lewatkan pertunjukan budaya Pesen Giri Suwarna Dipa yang dibawakan oleh para penari muda berbakat Lampung yang akan menjadi sorotan dari Festival Pesen Giri. Untuk tiket dan informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram di @pesenggiri dan @thehurunlampung. Sampai jumpa di Pesen Giri Festival, langsung cek dan beli tiketnya minak muari.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Mina Moari Makassar Tuntas. Saya Medi Rawangan Camina Moari yang jam 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat FM Janji Wa Ferry Nuryadi yang Camina Moari sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung ke program 3R Jakarta mengikuti Warta Berita.
0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan.
3: RRI. 3 RRI Jakarta. Pro 1.
4: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program Instruksi Presiden atau Impres Nomor 11 Tahun Anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara defisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatan penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka, karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Itu akan diizinkan juga untuk lanjut S2.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Saya menerima perwakilan
9: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
10: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
11: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
9: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
12: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
12: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
13: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
14: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
13: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
15: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
16: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
15: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
16: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
17: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
16: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
18: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
19: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
18: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
19: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
20: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
19: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan di Digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
21: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
22: Ibadah haji dengan selesai, itulah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
21: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
23: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.

0: Sementara Kabak Kesela Setdawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
1: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perkara ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama. Dan kini kembali ke studio RRY Kanan 103,6 MHz. Selamat malam pendengar, Yeni Ulistiana menemani Anda semua di RRY Kanan malam ini. Dan pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat, mendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti rangkaian program RRI Pro 2 Bandar Lampung hingga nanti tutup siaran di pukul 23.53 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti rangkaian program RRI Pro 2 Bandar Lampung.
2: Temponya memang lebih cepat gitu buat karena versi band gitu.
3: Oh, oke. Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
3: Oh, World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya, buat sih?
2: Apa beda?
3: Sabrina Leonor?
2: Iya.
3: Iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih, Kak.
3: Apalagi teman-teman pasti ya.
2: Terus ya, keseruan aku tuh anggap apa ya, Kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
3: Oke.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
3: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya, Kak. Okay, selesai Senin. Itu udah masuk ke Selasa lah, Selasa. Karena pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
3: Oke, milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band
3: nyari apa? Key-nya di mana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band, Kamis langsung vokdir gitu.
3: Okay. Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
3: Dennis.
2: Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya, Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh, Kak, kita Sabtu.
3: Oke. Okay.
2: kayak santai dulu ya.
3: Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam lah kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
3: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
3: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget, mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada gak? Kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi Kak semuanya itu, kayak ada memori.
3: Harus milih yuk, harus milih ya. Dari tadi main aman terus nih. Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka sama penampilan tema timur sih, Kak, sejujurnya.
3: Oh, timur. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama Baku Cakar kan.
3: Yes. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
2: Belum, Kak.
3: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi. Timur kan. Ya, iya sih, benar, aku dari Jawa Timur. Kan.
3: Beda
2: kan,
3: Kak. Beda.
2: Langsung, aduh, apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan, Kak. Kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu, Kak. Bener-bener beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar, aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
3: Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya, Kak, salah satunya.
3: Benar-benar. Itu jadi role model.
2: Suka banget sama falsetnya.
3: Iya sih, wah, kacau sih itu sih. Pas kemarin di show

0: LC Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu. Mau. Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih, Kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada Kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih Kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh,
1: itu yang dia. Susah ya. kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu Kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat label gitu hari ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Ya, Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Luas semuanya mau. Tapi harus kita nyebut. Gimana sih?
2: Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh, Kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa kasih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada, ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh. Voice note
1: kasih
0: aja.
1: Kasih pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah semua sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun, itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi Kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu, Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun, akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana Kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu.
1: Oh iya, akhirnya ingat.
2: Akhirnya nggak nyangka ternyata, wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget. Akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh, atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh. Heh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang gak?
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final, emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata?
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul, betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman, semuanya glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku,
0: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja. Oke. Okay. Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level ya, terbaru ya, gitu ya, milestone gitu terbaru deh, gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini, bukan suruh bikin lagu. Nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys. The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jos, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: deka. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan ya?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang berubah, agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
0: Aman
1: kita
0: dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku lihat Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
4: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok, terima kasih.
4: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia?
0: Pasti ada ya.
4: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
2: Persari.
4: Mungkin apa yang pengen Rio
0: sampaikan
4: buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
4: anugerah banget ya.
2: Iya kak, betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku

0: the time machine. Teman bola
1: tangan. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Malam teman Pro 2, malam ini ada Haikal Al-Fahri,
1: ada Ajeng Laili,
2: dan Suwanda Dukartiko,
3: dan juga ada Saul Alia, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu spesial di Selasa malam Rabu hari ini.
0: Dan kita juga pasti bakal bahas-bahas hobi yang lagi underrated gitu ya.
3: Wah. Iya, jadi yes, jangan kemana-mana, tetap dengerin kita terus di Hobby Space.
4: Explore your hobby.

0: selamat hari Selasa.
1: Yeay.
0: Hari ini jujur cukup heboh ya.
1: Betul.
0: Karena ditemenin sama 4 orang yang keren-keren gitu ya. Dan tentunya pembahasan yang kita akan bawakan juga gak kalah kerennya gitu. Nah, jadi di program Hobby Space ini yang pertama kita bakal ngebahas tentang hobby talk.
2: Tapi kayaknya gak cocok sih buat gue yang hobinya cuma tidur doang.
0: Jadi hobi itu termasuk tidur itu termasuk hobi ya?
2: Iya, kalau gua pribadi, gua adalah salah satu orang yang hobinya tidur.
0: Oke. Nah, yang kedua nih Ajeng, kita bakal ngebahas apa kira-kira?
1: Yang kedua kita bakal bahas stereotype kira-kira tentang hobi ini nih kenapa dan ada apa sih gitu.
2: Kayaknya di setiap lini ada aja stereotype-nya ya.
1: Betul.
0: Dan yang terakhir ada apa, Haikal?
3: Dan yang terakhir ada communication. Jadi nanti kita bakal bahas nih nanti kita bakal telepon teman pro 2 yang punya hobi yang sama dengan kita.
0: Jadi buat teman pro 2 yang punya request kayak misalkan, "Kak, bahas hobi aku dong." gitu kan bisa ya.
3: Banget.
0: Nah, kamu bisa request ke kita di WhatsApp kita di 0817992525925
2: atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tunggu sampai jam 10.
0: Cuma di Hobby Space. Explore your hobby. Yo, what's up? Baby, let's
4: go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Yes, aloha teman Pro 2. Balik lagi bersama kami berempat.
2: Yes,
0: ya.
2: Ada Jeffrey Nicole juga. Oh,
0: ada tambahan.
1: Benar. Malam hari ini agak ramai ya teman Pro 2 karena kita kedatangan dari BA6.
2: Halo. Selain ada Salwa sama Haikal, ada teman-teman juga yang lain.
0: Betul. Yeah, say hi dulu dong teman-teman yang di belakang. Hai. Rame sekali di
2: rame
0: studio.
2: Rame kayak tawuran.
0: Iya. Beda-beda. Jadi kan hari Selasa ini spesial ya, Kak. Kita bakal ngebahas tentang hobby space. Tapi sebelum itu, kita kan berempat baru siaran bareng lagi nih.
1: Benar.
0: Aku pengen tahu dong biar kita makin dekat ya kan. Kira-kira hobi Ajeng sama Daru ini apa kira-kira akhir-akhir ini?
2: Ajeng dulu deh.
1: Gua dulu ya. Kalau gua sebenarnya ini melukis.
0: Melukis.
1: Betul. Tapi yang pakai watercolor tuh kan.
0: Keren.
1: Iya, mungkin agak tricky ya. Cuman kadang gua juga kalau moodnya lagi enggak bagus, jelek juga kok hasil. Yang hobinya, penting hobi aja suka gitu.
2: Hobinya bagus sih sama kayak Pak SBY ya.
1: Kan kalau Pak SBY cat minyak Daru.
2: Oh, beda.
1: Akrilik, dia akrilik.
0: Informasi baru.
1: Benar.
2: Pengaplikasiannya sama kan pakai kuas ya?
1: Iya dong. Tapi kalau watercolor itu dia udah ada palette warna kayak eyeshadow atau eyeshadow.
0: Tahu.
1: Nah, kita tinggal anuin warnanya gitu, enggak perlu nuang-nuang cat.
2: Seru sih.
1: Gitu. Kalau Daru apa hobinya?
2: Kalau gua hobinya karena gua penggiat kreatif ya. Hobi gue adalah scroll TikTok. Tapi dalam tanda kutip, scroll TikTok gue itu untuk cari referensi aja sih.
1: Cari ide ya.
2: Benar, di tengah kesibukan gue kerja, gitu, gue masih suka ngedit, masih suka design explore, nah kayak gitu. Itu adalah salah satu cara gue untuk menghilangkan kepenatan pekerjaan gue. Walaupun ya, kalau di depan-depan
1: laptop terus kan. Betul.
0: Sama
2: lebih ke nonton film.
0: Nonton film.
3: Film apa tuh?
2: Kalau gua orientasi filmnya lebih ke action sih.
3: Action
2: drama, action komedi kayak gitu. Yang penting apapun genre, penting ada actionnya aja. Ada berantem-berantemnya aja, gua suka.
0: Jadi yang berantem-berantem lo suka gitu?
3: Heboh ya.
2: Asal dengan hubungan gua yang berantem.
0: Kok curhat.
1: Curiga lagi berantem.
2: Sama sekarang?
0: Kalau mungkin Haikal dulu kali ya. Haikal kayaknya dari tadi buru-buru banget ya mau ngomong nih.
3: Gue deg-degan nih apa ya.
2: Jangan bilang ngomong mancing ya.
3: Oh enggak dong.
2: Ya gak apa-apa sih walaupun mancing juga.
3: Gak apa-apa sih. Gue hobi gue tuh bersepeda. Tapi bukan bersepeda yang kayak racing atau ikut event gitu. Gue tuh bersepeda yang cuma buat have fun doang.
0: Kayak nyore-nyore. Orang-orang tuh pada jogging tapi lu pakai sepeda
3: Iya
0: gitu.
3: Kadang pagi.
2: Ngomongin soal hobi sepeda nih, di Lampung sendiri banyak sekarang udah banyak maksudnya lalu-lalang juga komunitas-komunitas sepeda gitu.
0: Iya, iya. Yang tadi cuma 1-2 tapi sekarang tuh udah banyak.
2: Sekarang
0: udah
2: rame banget, bahkan malam-malam gitu mereka sepedahan. Seru ya.
0: Apa gak takut ya?
2: Ada satu lagi pemikiran gue kalau berangkat kerja pagi-pagi ngeliat orang sepedahan, nih orang pada kerja gak sih gitu ya?
0: Jujur, kayak gak istirahat loh mereka itu.
1: Katanya ada mitosnya kalau yang sepedahan pagi-pagi atau olahraga pagi itu bos-bos gitu. Karena datang ke kantor.
2: Orang mandi gitu gak sih?
1: Bener, karena datang.
3: Basi-basi.
2: Cocok tuh Jeng pagi-pagi Jeng.
1: Karena datang ke kantornya bebas kan, mau jam berapa aja kan.
0: Iya juga gak kepikiran. Tapi sama tuh kayak hobi gue akhir-akhir ini.
1: Apa tuh?
0: Kan gue lagi libur semester nih ya, say. Lama banget gue libur kuliah. Jadi akhir-akhir ini gue pengen libur kali ini gue produktif. Jadi akhir-akhir ini gue banyak olahraga gitu lah.
1: Apa tuh?
0: Jadi mah
2: olahraganya apa?
0: Gue tuh kalau gak nge-gym tiap minggunya, gue usahain tiap minggu tuh gue yoga. Karena gila yoga itu gue, entah kenapa gue akhirnya suka banget sama yoga.
2: Sama yoga ya?
0: Iya, karena awal-awal gue tuh kayak meng-underestimate, ah yoga ini cuma gitu-gitu doang, gak akan berkeringat dan gak akan capek.
1: Bener.
0: Tapi ternyata lo harus coba, Ajeng dan Haikal juga harus coba ya yoga ini. Karena itu bener-bener keringat lo jadi segede biji jagung gitu lo, sebasah itu lo kalau yoga.
1: Padahal kalau orang awam ngeliatnya kayak cuman gerak-gerak biasa kan.
0: Estetik gitu, bener.
2: Kalau gue pribadi sih ya, karena gue juga belum pernah ngerasain yoga ya, kok kok ada ya orang olahraga cuma nungging-nungging doang gitu. Kalau gue sebagai orang awam
0: itu tuh kayak lebih ke stretching gitu. Tapi itu pasti gue yakin kalian cowok-cowok pasti gak kuat. Karena cewek-cewek ini sangat superwoman ya.
3: Katanya yoga tuh bisa bikin badan fleksibel gitu ya.
0: Iya, dan juga kita tuh lebih fokus ke otot-otot kecil gitu lah. Gitu. Nah, buat orang Pro 2 sendiri kira-kira apa nih hobi kamu akhir-akhir ini? Apalagi kan lagi libur semester ya.
2: Bener, apalagi mungkin hobi semester ini jangan hobi ngerumpi doang.
0: Nah, jadi buat orang Pro 2 yang pengen kasih tahu kita hobinya dan pengen kita bahas, bisa banget kasih tahu kita di mana, Haikal?
3: Bisa kasih tahu ke kita ke WhatsApp 0817-9925-925 atau kemana?
0: Atau di Instagram kita di @pro2bdl atau di Instagram Broadcaster Academy @pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di Hobby Space.
6: Explore your hobby.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: balik lagi sama kita berempat ya teman bro dua.
1: Sama aja penyintolnya yang lupa.
0: Oke. Nah, di segmen pertama kita ini kita bakal ngebahas tentang hobby talk. Dan kira-kira apa sih hobby yang bakal kita bahas pada malam ini?
2: Apa tuh yes. ya kira-kira? Ada clue-nya gak sih? Clue tipis gitu.
0: Clue-nya
3: jangan ya. Hobi gue ya.
0: Jangan dibahas. Emang bukan hobi juga kan sih?
3: Karena gue juga kalau misalnya mau ngejelasin tentang hobi gue tidur, gue juga bingung kan apa yang gue lakuin pada saat tidur.
0: Iya kan?
3: Gue menjelaskan soal mimpi-mimpi gue doang, Mane.
0: Emang lo inget mimpi-mimpi lo?
3: Ingat lah. Oh. Kan semua orang punya mimpi.
0: Benar. Oh iya sih, mimpi gak salah. Betul ya. Mimpi apa dulu nih? Nah, jadi untuk kali ini mungkin bocoran hobi apa yang bakal kita kasih tahu. Jadi hobi ini adalah hobinya cowok-cowok. Rata-rata cowok. Tapi cewek-cewek rata-rata juga suka.
2: Akhir-akhir ini banyak juga ya cewek-cewek yang melakukan si hobi ini.
0: Iya.
3: Apa itu?
0: Dan hobi talk yang kita pilih pada malam hari ini yaitu ada hobi olahraga gym.
3: Yeay.
0: Yeay. Dan seperti yang sudah Salwa singgung tadi ya teman Pro 2, kalau hobi ini adalah salah satunya hobi Salwa yang akhir-akhir ini lagi Salwa lakuin gitu. Okay. Yaitu nge-gym gitu.
4: Iya, dan tadi kan Salwa udah mention tuh ya gym. Gua belakangan ini pengen nge-gym tau.
0: Oh,
4: lo nge-gym gak, Wak?
0: Gua kan tadi bilang ya kalau gua akhir-akhir ini nge-gym.
2: Bener.
0: Lo harus dengar gitu ya.
4: Lo nge-gym di mana?
0: Gua nge-gym ya di salah satu gym yang ada di Bener Lampung pastinya ya.
3: Gak mungkin nge-gymnya di lapangan.
0: Apa? Nah, tapi enggak, gue penasaran kenapa tiba-tiba lo pengen nge-gym gitu. Apa yang ada di benang lo tiba-tiba lo pengen nge-gym dari yang lo hobinya bersepeda?
4: Gue tuh jadi belakangan ini tuh konten-konten di medsos gue tuh isinya gym semua. Jadi gue tuh kayak termotivasi gitu loh pengen ikutan gym.
0: Oh, lu jadi pengen jadi cowok-cowok kedot juga.
3: Aduh. Cowok-cowok kedot. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya lu ngelihat sesuatu dari sosial media dan lu menggugah, lu pengen apa namanya mengikuti hal itu, ada dua kemungkinan nih.
0: Apa tuh?
3: Kemungkinan.
0: Lucu.
3: Kemungkinan pertama, lu memang terinfluence dengan konten yang lu lihat itu. Dan yang kedua, lu ya cuma sekedar FOMO doang.
0: Iya.
3: Jangan sampai lu jadi yang kedua nih, harus jadi yang ke satu.
0: Iya.
3: Terinfluence. Jadi positif juga lu nerimanya gitu kan.
0: Bener.
3: Dan menjalankannya.
0: Karena kalau yang kedua tuh apa ya, sehat yang gak dapet.
3: Bener.
0: Cuman buat update-updatean tapi gak ada manfaat gitu kan.
3: Kasih makan instastory lagi.
0: Betul. Kan? Tapi ya emang gym zaman sekarang tuh ya gak cuma tentang olahraga aja kan. Tapi banyak orang tuh buat nge-gym sekaligus lifestyle gitu.
3: Banyak lah manfaatnya. Dan ngomongin soal lifestyle juga, bukan cuma nge-gym ya. Di luar sana lifestyle tentang kesehatan itu udah mulai banyak juga gitu yang apa namanya menerapkan pada gaya hidup mereka gitu. Apalagi Gen Z kayak sekarang ini kan.
0: Betul.
4: Apalagi macem-macem serunya ya di gym itu tuh kita bisa nyobain banyak latihan kan ya. Ada treadmill gitu buat kardio.
0: Dan pastinya angkat beban dong ya. Dan sampai ikut-ikut kelas olahraga yang seru. Tapi banyak juga yang bilang kalau setelah rutin gym mereka tuh jadi lebih merasa pede lah. Terus tidur juga jadi lebih nyenyak, mungkin karena capek ya.
2: Bener.
0: Iya kan, tidurnya jadi nyenyak. Terus moodnya juga lebih stabil dari sebelumnya.
3: Mood juga lagi lebih bagus gitu ya.
0: Makanya gak heran sih kalau emang gym tuh sekarang jadi salah satu hobinya anak muda gitu.
2: Karena gampang ya, tempatnya juga udah banyak kan di mana-mana. Kita gampang gitu untuk nemuinnya.
3: Dari yang tempat gym Majapahit.
0: Betul.
3: Sampai yang modern ya kan. Sampai yang membernya ratusan ribu tiap minggu ada juga.
0: Tapi
3: ada
0: ya. Fun fact, salah satu teman gue itu dia trauma nge-gym. Kenapa coba?
3: Kenapa?
0: Karena dia pernah alatnya tuh rusak gara-gara dia nge-gym. Terus gue tanya dong, lo emang nge-gym di mana? Ya biasa lah wa, di gym Majapahit. Ya pantes gak sih?
3: Iya benar. Tapi Salwa, tadi kan lo ngejelasin kalau lo belakangan ini nge-gym ya.
0: Iya.
3: Dari belakangan lo ikut nge-gym, ada gak sih dampak positifnya lah buat diri lo sendiri?
0: Dampak positif mungkin ya yang salah satu yang tadi udah disebutin ya. Libur.
3: Buat lo pribadi
0: tidur.
3: Ya
0: tidur gue tuh jadi lebih nyenyak gitu loh. Kadang tuh gue jam 10 udah ngantuk banget.
2: Oke.
0: Biasanya tuh gue jam satu tuh aduh kayak masih seger mata ini. Yeah, tapi yeah, mungkin yeah, karena gue kecapean nge-gym atau ditambah aktivitas lainnya, gue tuh nambah
3: kualitas tidur lu jadi lebih baik.
0: Iya,
3: ya.
0: Dan bener, paginya gue like seger gitu.
2: Karena bangunnya juga gak kesiangan gitu yeah, kan. Jadi lebih produktif juga ya kegiatan sama pola tidurnya gitu.
3: Seru ya.
0: Seru dong.
2: Yuk, mau
3: kayaknya berhubung gak kesiangan mulu.

0: panjangnya di semua kan. Dan kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, bulas, perempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: It's time for Flash Info.
1: Datang dari grup musisi Bara Suara S Lomba Sihir yang akan kolaborasi antar grup rock alternatif atau progresif dan kolektif pop urban yang akan menjadi salah satu penampilan yang paling dinantikan pada kegiatan Local Fest Jakarta 2026. Ini menjadi pertama kalinya kedua musisi tersebut berbagi panggung dalam satu kolaborasi. Kolaborasi tersebut akan menjadi bagian dari segmen pertunjukan spesial di Local Fest Jakarta 2026 yang digelar pada 27 sampai dengan 28 Juni di Stadion Baseball Gelora Bung Karno, Jakarta. Akan menghadirkan sederet musisi lintas genre dalam lead up tahun ini. Itu dia teman berdua plus info dari Fitra Bakau. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info,

0: Ya, barusan tadi teman berdua kita dengerin Caca-Caca dari Bruno Mars.
1: Yes.
0: Nah, lagu ini tuh kayak bangun semangat kita banget gak sih? Kayaknya cocok ya buat masuk playlist gym.
1: Oh, masuk sih sebenarnya ya. Karena emang lagu ini vibes-nya kayak bikin semangat tapi kayak jatuh cinta juga. Bener, gak sih?
2: Ya, lebaran hari pertama ya.
1: Iya lagi. Tapi kok tiba-tiba lu playlist gym sih? Emang lu beneran nih mau nge-gym? Gue kayak curiga gitu loh sama lu.
0: Ya enggak lah, beneran kok kayaknya bagus gitu ya. Kalau ngelihat badan kita tuh kayaknya
1: Bagus, profesional, gitu. Pengen juga ternyata Haikal ini
0: FOMO, ya. Tapi kan gak apa-apa ya kalau FOMO itu yang positif gitu.
2: Benar, nah itu tuh.
1: Kalau misalkan yang negatif-negatif ya jangan diikutin.
3: Kalau jangan setengah-setengah aja ya FOMO-nya. Bener, ya Haikal.
2: Harus all out.
1: Kalau bisa ya lo sampai yang apa sih, yang apa namanya, yang kompetisi yang mamir-mamirin otot. Apa sih itu namanya ya?
2: Itu ini body apa gitu?
1: Iya, pokoknya gitu. Ih, gue gak bayang sih.
0: Enggak deh, kayaknya enggak. Kalau sama situ
3: dulu itu ya, biar mengkilat ya kan.
1: Gue kebayang sih Haikal
0: pakai mentega ya.
1: Nah, itu tuh nomor 2. Kok tadi kan katanya lu pengen masukin playlist gym kali ya. Emang lu udah tahu belum sih stereotip orang-orang nge-gym nih kayak mana gitu?
0: Gue pernah sih ngedenger beberapa, tapi coba deh lo jelasin semuanya gitu, Wak.
1: Sebenarnya bagi gue yang sebenarnya gak lama-lama banget nge-gym ya. Gue tuh nge-gym dari, pokoknya dari bulan puasa mungkin belum nyampe setengah tahun ya gue nge-gym. Tapi banyak banget orang-orang di sekitar gue yang kayak, ih pasti lo makannya tersiksa banget nih. Karena cuman makan dada ayam sama telur doang, yeah. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya ya enggak juga sih. Gue tetap makan jajanan SD.
0: Nge-cheat ya.
2: Dan fun fact-nya ada sih salah satu rekan kerja gue di kantor ya.
1: Ada?
2: Dia adalah orangnya pecinta banget olahraga gitu. Cuma gue lihat dari gaya dia makan sih ya, kayaknya enggak terlalu yang menyiksa itu. Gitu, jadi kayak ya wayahnya teman-teman makan nasi padang, dia ikut nasi padang.
3: Benar. Karena kadang tergantung pribadi masing-masing ya,
2: balik lagi. Mindset juga gak sih?
3: Mindset, terus juga ada yang memang defisit kalori juga, yeah. Gitu. Jadi tergantung dia udah mengonsumsi berapa kalori hari itu.
2: Dan bakal dibuang waktu pada saat dia olahraga.
1: Betul.
2: Berapa.
1: Benar, ya itulah enaknya kita yang orang olahraga ini ya. Jadi makan tuh bisa sepuasnya, tapi yeah. Kita imbangi dengan olahraga. Bener. Gitu.
2: Kalau kata orang Lampung mah basing-basing.
1: Oh, ada basing-basingnya.
2: Apa aja basing lah pokoknya
1: dan apa aja gitu. Dan terus yang kedua katanya stereotip orang nge-gym itu pasti sering foto di depan kaca gym.
0: Ya bener sih ya.
3: Tapi sih.
2: Emang iya sih. Salah satu itu juga sebuah pencapaian hidup ya kan? Yang harus dipublikasikan mungkin biar sedunia ini juga tahu gitu.
0: Iya. Karena harus... kalau badan bagus tuh masa iya sih gak dipamerin.
2: Bener. Ngomongin soal itu juga bener sih. Contoh nih ya, Coki Pardede, gue pernah ngeliat podcastnya dia sama si Deddy.
1: Kirain Coki Sitohang gak?
2: Si tukang olah. Jadi dia tuh punya mindset bagus banget. Dia kan kayak banyak banget tatonya gitu. Dia mengibaratkan diri dia itu sebagai kanvas. Dan tato dia itu adalah sebuah karya seni. Yang kalau misalnya kanvasnya jelek atau rusak, bakalan ngerusak
1: juga.
2: Nilai seni yang ada di tubuh dia. Jadi dia mulai. Apalagi dia kemarin baru pulang dari rehabilitasi kan. Jadi dia mulai nge-gym, mulai ini ternyata bagus juga ya kalau badan gue sehat gitu. Kalau badan gue bagus gitu. Itu sih poin plusnya gitu.
1: Iya ya, keren sih ya mindsetnya.
3: Benar.
1: Ya.
3: Benar.
2: Karena gue juga jadi pengen gitu kan. Tato kupu-kupu gue di sini.
1: Jadi lo pengen nge-gym juga?
2: Jadi pengen deh, mulai dari ngangkat-ngangkat gas LPG kali ya.
1: Ya 3 kilo gitu.
3: Tapi
1: lumayan.
3: 20 kali lumayan loh Daru.
2: Lumayan ya kan? Dulu gue dari lulus SMA tuh kan gak ada kegiatan. Terus gue coba-coba daftar kedinasan. Dan salah satunya gue ngangkat-ngangkat itu gas 3 kilo.
1: Lumayan ya.
2: Akhirnya sekarang
1: Ya udah lah.
0: Hanya orang yang tahu.
1: Karena emang tergantung pribadi orangnya. Ada yang emang kalau misalkan nge-gym tapi porsi makannya itu ditambah karena emang dia pengen naikin berat badan.
3: Benar.
1: Tapi ada juga kan yang main ngurusin.
3: Betul.
1: Nah, kalau lu pengen apa nih? Kalau gue pengen wishlist lu deh, kayak sesudah lu nge-gym, lu berharapnya badan lu tuh kayak mana gitu. Coba tau pengen jadi Deddy Komposer juga.
0: Enggak dong, itu kayaknya too much ya.
1: Jadi lu kayak gimana?
0: Kalau gue tuh pengennya tuh nge-gymnya tuh sampai ya at least lemak gue tuh udah kayak nggak numpuk lagi gitu deh, kayak biar atletis gitu badan gue.
1: Lebih kenceng lah ya.
2: Ideal ya.
0: Iya, sama tinggi gitu.
1: Oke.
0: Numpuk masih di umur segini, belum lansia kan?
1: Oh, iya bener. Karena ini nih jatuhnya kayak investasi juga.
2: Iya. Investasi tuh bukan melulu soal duit loh.
1: Bener.
2: Kesehatan ya kan, ilmu,
0: tanah.
2: Bener.
1: Ilmu tanah.
2: Iya bener sih, ilmu tanah Gladys.
1: Kayak ambung aja gitu. Tapi bisa juga kan kalau investasi bener, itu bener. Kita nunggu warisan orang tua aja.
3: Betul.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: masih bersama Sawa Alia,
1: Ajeng Laili.
2: Iya, Ajeng.
1: Berebut nih, berebut.
3: Excited ya. Yes. Sultan Andara.
1: Oh, ganti ya.
0: Saya Jeffrey Nico.
1: Iya, ganti ya.
2: Hebat ya, kita undang narasumber beda-beda nih.
0: Nah, nomor 2 kita kan tadi udah ngebahas nih ya, salah satu hobi yaitu hobi gym.
3: Penul.
0: Dan kita udah ngundang nih narsum satu yang emang hobinya juga nge-gym nih.
3: Gym banget lah pokoknya.
0: Iya,
3: ya.
0: Iya, pokoknya nge-gym banget lah orangnya. Nah, mungkin ini udah tersambung, mungkin kita say hi dulu kali ya. Hai, Kak.
4: Halo.
5: Halo, halo.
0: Halo, yeay. Alhamdulillah masuk. Udah deg-degan soalnya. Halo Kak Adam. Kak Adam kan ya namanya ya?
2: Iya.
4: Iya benar.
0: Iya.
3: Oke, Adam. Halo Adam.
2: Halo.
4: Halo, halo.
2: Kak Adam udah gym belum Kak hari ini Kak?
4: Udah pagi.
0: Oh, udah. Iya. Oke.
3: Sayang membernya kalau enggak nge-gym nanti.
0: Ya udah mahal, bayar-bayar mahal ya kalau nge-gym pula. Nah, Kak Adam kan tadi udah nge-gym ya Kak hari ini ya Kak ya. Jadi kita mau nanya-nanya nih Kak tentang gym, apalagi kan buat teman-teman Pro 2 di sana mungkin lagi pengen nyoba-nyoba nge-gym kali ya. Nah, menurut Kak Adam sendiri gym itu lifestyle atau kebutuhan sih Kak?
4: Oke, mungkin kalau di awal-awal itu lifestyle dan kebutuhan bukannya sama ya?
0: Sorry, maksudnya kayak cuman bahan makan instastory gitu-gitu buat pamer-pamer doang atau emang kayak harus banget nih kita olahraga setiap hari gitu.
1: Betul.
3: Dari sudut pandang lo yang memang udah nge-gym banget ya anaknya.
0: Iyor.
4: Oke, sebenarnya kalau awal-awal itu masih ya nyari validasi orang dulu lah. Tapi ketika udah lama gitu, udah setahun dua tahun mungkin dan lebih, itu nggak nge-gym tuh kayak ada rasa yang kurang gitu. Kayak
2: jadi udah terbiasa
4: makan aja gitu. Kayak kalau nggak nge-gym tuh, kalau nggak gerak entah nge-gym entah lari, itu kayak ada sesuatu yang kurang. Jadi mungkin kalau menurut gua sih udah menjadi lifestyle gitu ya.
3: Jadi good habit juga ya.
0: Iya, habit jadinya. Nah, lu nih Kal, siapa tahu lu nanti jadi kayak Kak Adam ini Kal.
3: Harus banyak tanya sama Adam sih Kal.
2: Kak, gua kan orang yang mau ikutan gym nih ya. Nah, untuk pemula nih, apa sih yang harus diperluin, perlu pakai PT enggak nih?
0: PT mungkin
2: PT,
0: ya.
2: PT ya, personal trainer.
0: Iya, awal-awal nge-gym
3: atau
0: tuh harus
3: perlu pakai CV atau
1: seorang. Beda ya, beda.
0: Beda.
4: Sebenarnya kalau misalnya PT atau kayak coach gitulah ya. Untuk awal-awal banget itu perlu. Setidaknya kalau misalnya bukan coach, ada orang yang ngerti lah dengan alat-alat yang di gym kalian gitu. Jadi supaya ketika kalian datang kalian nggak buta-buta amat gitu dengan alat-alat yang di sana. Tapi kalau misalnya sudah tahu gitu, misalnya udah ada basicnya dulu, entah nonton YouTube kah atau nonton TikTok segala macam, udah tahu alatnya itu dipakainya seperti apa, nggak apa-apa, dicoba aja langsung sendiri pun nggak apa-apa.
0: Betul.
3: Jadi sebenarnya peran coach di sini ya penting nggak penting ya, minimal lo harus research dulu lah, maksudnya harus cari tahu dulu ya kan.
2: Iya.
3: Jadi nanti pas lo dateng nggak terlalu buta-buta banget.
0: Benar, karena kalau kita salah pakai alat gimana Kak?
4: Oh ya, mau namain sedikit sih.
0: Oke, boleh.
4: Ya kalau coach ini paling sebenarnya tadi kalau dikatain penting nggak penting, penting banget karena itu untuk melakukan olahraga gym atau ya workout di gym lah, itu emang harus ada
3: yang ngarahin ya,
4: pasang gitu lah dari orang yang sudah lebih ngerti. Kalau misalnya kita ujuk-ujuk datang tanpa ada kita ngerti apa yang kita lakukan, ya
3: sia-sia
4: nanti
3: juga
4: bisa
3: ya.
4: Jadi bukan sia-sia, nanti ada cedera malah.
3: Lebih bahayanya malah cedera.
4: Iya benar.
0: Soalnya ya beban sih yang diangkat ya kalau
3: terus
0: salah.
3: Juga ada step-step yang harus dilewatin sebelum kita ke alat-alat mungkin yang lebih berat gitu ya.
4: Benar.
0: Tapi gue penasaran sih Kak, kan orang gym tuh kan ya berotot semua ya. Tapi
3: kayak gue gini ya.
0: Nah, tapi rata-rata orang nge-gym itu pakai apa namanya, suntik ya? Suntik steroid kalau nggak salah ya, gue ngeliat di TikTok kayak gitu. Bener nggak sih Kak itu?
4: Oke, gini. Jadi sebenarnya kalau tadi kan diomongin orang yang nge-gym tuh selalu berotot-berotot terus gitu.
3: Gitu badannya ya, kering gitu ya.
4: Itu tuh sudah menjadi standar TikTok bukan standar media sosial lah. Kalau misalnya orang yang nge-gym tuh sudah pasti berotot, sudah pasti besar gitu badannya. Tapi ternyata enggak, ternyata kalau ketika kita nge-gym itu sebulan, dua bulan, tiga bulan ataupun sampai setahun pun perubahan yang terlihat itu belum sebesar itu gitu. Jadi emang kalau misalnya orang yang nge-gym, orang yang latihan ke gym itu dengan benar, dengan tidak memakai suntik-menyuntik ataupun obat-obatan terlarang lainnya, itu tidak akan sebagus orang-orang di sosial media. Itu di start awal dulu, karena tubuh kita ini
3: punya porsinya masing-masing mungkin
4: itu. Ya? Tapi kalau misalnya hanya untuk kesehatan saja, tidak bisa mencapai tubuh seestetik seperti itu gitu.
0: Oke.
3: Berarti balik lagi dengan kebutuhan sebenarnya ya.
0: Iya. Kalau misalkan lo emang pengen nunjukin yang berotot banget, mungkin bisa. Tapi ya itu sesuai kebutuhan.
4: Setiap orang ketika ke gym itu gak cuma untuk membesarkan otot aja. Ada juga orang yang mau ke gym itu untuk melatih, misalnya dia atlet gitu, atlet untuk olahraga sepak bola misalnya. Nah dia latihan ke gym untuk kecepatan dia, agility dia gitu, bukan untuk
0: aku
4: bebannya gitu. Jadi masing-masing orang yang datang ke gym itu tujuannya beda-beda gitu.
2: Benar-benar. Nah untuk cara ningkatin massa otot itu sendiri gimana tuh kak? Harus gym aja atau ada makanan-makanan lain yang
0: atau
2: bisa?
0: Atau gym tiap hari tanpa rest gitu?
2: Iya.
4: Benar-benar. Oke. Jadi di fitness itu ada tiga pilar lah. Ada yang gymnya atau workoutnya atau olahraganya, yang kedua ini makannya, yang ketiga makan itu ada istirahatnya. Nah jadi di antara ketiga ini olahraga itu adalah pilar paling persentasenya paling sedikit lah gitu. Yang paling besar itu adalah di makanan, nutrisi.
0: Oh jadi nggak bisa makan bebas-bebas gitu ya kak ya?
4: Ya enggak, jadi bisa ada malah orang yang terlalu banget lah dia. 80%-nya itu adalah nutrisi dan 20%-nya ini adalah olahraganya gitu, workoutnya. Jadi emang makanan atau nutrisi ini sangat penting gitu, karena kalau kita nggak makan yang bagus, yang baik gitu, yang bernutrisi, kebutuhan yang dibutuhkan tubuh setelah melakukan olahraga itu tidak akan tercukupi gitu. Contohnya apa, misal proteinnya gitu, ketika kita olahraga otot kita itu membutuhkan protein yang lebih banyak gitu.
2: Iya.
4: Untuk recovery ototnya gitu. Jadi butuh nutrisi yang lebih bagus gitu.
0: Jadi tuh siapa keluar dan tadi?
3: keluar dan masuknya protein harus dikontrol juga ya. Nah ngomong-ngomong soal protein nih, menarik juga nih pertanyaan yang ini nih. Biasanya kalau di tempat gym itu, orang-orang nge-gym itu biasanya selain dia ya buat workout ya. Konon katanya jadi tempat buat jualan produk-produk protein.
0: Oh,
3: bener gak,
0: iya
3: Dam?
0: Juga ya.
3: Menurut lo dengan statement ini bener gak?
4: Kalau produk protein itu bener. Karena kan tadi yang kata yang gue omongin 80%-nya itu ada di nutrisi kan. Jadi di tempat gym atau tempat olahraga lah, biasanya mereka ngejual protein-protein juga. Itu untuk ya penambahan pemasukan mereka lah. Sekaligus juga ya bikin orang-orang di gym itu gak perlu beli di luar gitu. Langsung aja ke gym yang masing-masing gitu.
0: Okay. Tapi kalau misalkan nge-gym nih, gue sebagai cewek kan ya, akhir-akhir ini kan mau nge-gym, tapi kayak kadang tuh minder gitu loh, karena baju gue tuh dikit banget yang buat olahraga. Kan sebagai cewek tuh kayak harus lucu-lucu gitu loh bajunya.
3: Gak boleh kan nge-gym pakai kardigan, boleh gak sih?
1: Gak ada larangan sih.
3: Oh, gak ya, cuma gak eye-catching aja nanti di Instagram.
0: Betul.
3: Ya sawah.
0: Jadi kan kadang tuh gue kalau misalkan mau nge-gym, ih tapi gue gak ada bajunya, gak jadi deh gitu. Jadi menurut lo outfit tuh
3: menentukan juga gak sih?
0: Iya gitu. Menentukan juga gak sih kalau mau nge-gym itu?
4: Ini oke, kalau misalnya outfit itu mungkin buat beberapa orang berpengaruh ya. Karena kalau kita pakai outfit yang bagus, mungkin di beberapa orang itu mikirnya, ih gue udah pakai baju gym nih, bisa lebih semangat gitu buat nge-gymnya. Tapi kalau buat gue sendiri sih, menurut gue outfit gak begitu penting. Karena kebetulan kalau misalnya gue nge-gym pun, kan pulang dari kampus gitu misalnya, pulang dari kampus, masih pakai kemeja, masih pakai jeans segala macam. Dan itu pun kalau misalnya lagi keadaan urgent banget, ya nggak apa-apa aja, sah-sah aja.
3: Ya.
0: Oke, okay, berarti ya gue nggak apa-apa dong ya kayak kalau nge-gym pakai kaos biasa gitu ya. Gue kayak takut diintimidasi gitu loh sama orang-orang gym di sana yang lebih inilah dari gue gitu loh, ya sih.
2: Pakai semenyamannya aja gitu ya.
4: Iya pakai semenyamannya.
0: Oke.
1: Tapi nih Kak Adam, giliran gue mau nanya nih.
3: Boleh aja.
1: Kan katanya tadi kalau Kak Adam sendiri itu pakai outfit yang nyaman gitu ya. Jadi gak ada ketentuan outfit gitulah ya. Nah sebenarnya kalau untuk playlist lagu nih, itu sebenarnya mempengaruhi gak sama semangat lo? Iya benar, mood ketika lo nge-gym gitu.
4: Itu pengaruh banget itu.
0: Oh pengaruh banget ternyata.
4: Kalau misalnya satu hari nge-gym nggak bawa headset aja, itu udah kayak, kenapa nggak bawa? Lapaknya ruin my day banget gitu. Tapi lo bikin harinya nggak baik gitu. Karena kalau misalnya mungkin bisa dicoba aja sama teman-teman kalau misalnya lagi olahraga, biasanya nyetel lagu entah Grenadia atau intinya lagu yang sedih lah. Itu biasanya kalau misalnya sedang tidak apa-apa, maksudnya sedang enjoy aja dengan menggunakan lagu itu, kita bakal lebih lemah lah bisa dibilang. Tapi kalau misalnya kita lagi sedih banget nih, lagi galau banget, pakai lagu yang sedih juga, nah itu malah jadi
1: semangat gitu ya.
4: Bicara makin semangat.
3: Tuh gitu Salwar. Lagunya.
0: Gua kira lagunya tuh lagu Naikila yang upbeat gitu loh, Kak. Ternyata harus lagu-lagu yang sedih. Salah playlist gua selama ini.
1: Ketika lo lagi sedih, lagu sedih.
3: Ketika lo lagi sedih lagi berantem nih sama pacarnya. Aduh. Gitu.
0: Kok mau pribadi sih kayak mana ini?
3: Oke,
4: dia berarti tergantung mood lah.
3: Intinya tergantung mood dan menurut Adam juga playlist menentukan juga ya. Nah, gue juga punya saran nih Dam. Kalau misalnya playlist lu mungkin bosen sama playlist yang itu-itu aja, lu dengerin radio kita dong.
0: Apalagi dengan suara-suara aku
3: dengan
0: ini.
3: Suara Salwa. Pasti yang biasanya lo ngangkat beban 7 kilo nih ya kan, jadi 70 kilo langsung di kanan kiri.
0: Gak deh, lebay terlalu.
3: Oke. Ini masih ngebahas soal gym ya, tapi di luar outfit sama musik.
0: Apa tuh?
3: Kalau gym ini kan banyak banget manfaatnya selain lo buat ngejaga
0: sehat,
3: buat kebugaran.
0: Betul.
3: Gitu ya kan. Nah, konon katanya nge-gym ini dengan gaya hidup sehat ini kita bisa bikin kita makin glow up.
0: Oh.
3: Wajah kita makin bersih, jarang breakdown ya ke mukanya.
0: Iya, breakout gitu-gitu.
1: Breakdown
3: gitu.
1: Agak parah ya Daru.
3: Iya udah parah banget kayak gua gini nih. Udah keling gosong. Break dance malah tuh mukanya tuh.
0: Nah, kalau gimana tuh? Kadang ada enggak sih ngerasain kalau pas nge-gym tuh badannya tuh jadi lebih sehat,
3: lebih glow up, gitu lebih glowing.
0: Bersih lah pokoknya.
4: Oke, jadi mungkin ini kan aku sebagai ini ya, sebagai apa ya, penghobi.
3: Pelaku
4: UMKM. Gym gitulah ya. Jadi kalau misalnya aku mau jawab tentang dari segi kesehatannya mungkin kurang tepat nih ya. Jadi mungkin bisa di koreksi ulang gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri sih, kalau misalnya habis nge-gym itu kan kita mengeluarkan keringat gitu ya. Nah, ketika mengeluarkan keringat itu membuat efek kita seger gitu. Nah, semakin kita merasa segar setiap hari, tubuh kita itu akan secara tidak langsung membuat relax gitu, entah muka atau otot wajahnya, sehingga recovery dan juga recovery di bagian wajah dan juga seluruh tubuh itu semakin baik gitu. Nah, jadi kalau misalnya nge-gym juga kan tuh dia membutuhkan nutrisi yang banyak gitu, membutuhkan protein yang banyak. Jadi semakin kita baik mengonsumsi protein, itu membuat tubuh kita itu tidak bergantungan dengan gula lah gitu, ataupun karbohidrat.
3: Yang manis-manis.
4: Jadi ya, jadi protein itu yang bikin otak kita merasa kita kenyang gitu. Jadi semakin banyak kita makan protein, semakin cepat kita kenyang. Otomatis semakin cepat kita kenyang, kita akan lebih sedikit gitu untuk makan karbohidrat gitu.
3: Iya benar.
4: Karena yang membuat yang bikin kita tuh break out atau break dance tadi katanya adalah
3: break down
4: gula gitu. Iya, di dalam
0: benar-benar.
4: Nah, karbohidrat itu mengandung banyak sekali glukosa atau gula gitu.
3: Luar biasa.
0: Oke deh, makasih ya Kak Adam ya, mungkin atas ilmu barunya buat teman-teman Pro 2 juga yang pengen ikut nge-gym.
3: Nanti gue ya Adam lah.
0: Oke.
3: Okay. Tolong ya Adam, tolong Adam.
0: Iya, mungkin kita abis ini bisa nge-gym bareng kali ya Kak ya.
3: Salwa kayaknya semangat banget. Salwa.
0: Maaf ya, maaf ya. Oke, kita tutup dulu mungkin teleponnya. Thank you banget ya Kak Adam.
3: Makasih
0: ya udah
3: nemenin
0: kita ya Kak. Thank you. Oke,
3: ya Tom Pro 2
0: kita udah ngobrol-ngobrol bareng Kak Adam tentang
3: Adam Cold Bruiser.
0: Tentang tips-tips buat nge-gym gitu. Jadi buat Tom Pro 2 udah tahu lah ya kalau misalkan pengen nge-gym tuh apa dulu yang harus didahulukan.
3: Terus gitu. Masalah outfit tadi nih ya. Contohnya kayak Haikal juga nih, kalau mungkin awalnya mulai dengan lu FOMO ngeliat di sosial media.
2: Iya.
3: Gitu, tapi ada sisi positifnya juga karena FOMO-nya juga bagus gitu.
0: Ada
3: kan.
0: Manfaatnya ya. Jangan asal-asalan intinya.
3: Iya,
0: gitu.
3: Terus masalah outfit juga Salwa, ya kan kita jangan jadi orang yang minder karena ya balik lagi ke output yang mau kita dapat ya kan.
0: Iya, yes, betul.
3: Tuh.
0: Nah, jadi buat teman Pro 2 yang masih mau dengerin kita nih bahas tentang olahraga gym ini, bisa terus dengerin kita di 92,5 FM atau kamu bisa juga download aplikasi RDG Digital ya, bisa dengerin kita di situ
3: atau nonton langsung di TikTok kita nih.
0: Iya, @pro2bdl.
2: Kita lagi live nih sekarang di
0: TikTok. Kita masih temenin kamu sampai jam 10 malam nanti cuma di Hobby Space.
5: Explore your hobby.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari seorang penyanyi Ariana Grande yang baru saja menunjukkan real support untuk anak-anak dan keluarga yang terdampak krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Lewat yayasan barunya, Ariana diketahui memberikan dana darurat kepada Save the Children UK untuk membantu penyaluran bantuan bagi warga yang tengah menghadapi kondisi sulit, mulai dari pengungsian hingga keterbatasan akses kebutuhan pokok. Hal tersebut dikonfirmasi lewat unggahan Save the Children UK yang mengucapkan terima kasih atas kontribusi sang penyanyi. Itu dia flash info dari Senja Ataya. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store dan App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

besar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: kerasa ya, ternyata udah 2 jam aja kita berempat nemenin kamu.
1: Dan terima kasih udah dengerin kita, respon, dan juga udah ketawa bareng. Dan gak lupa kita juga mau terima kasih ke tim produksi hari ini, ada Senja, Fitra, dan Rama. Terakhir dari kita,
0: let's define share and express your willingness only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sky di udara tetap

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 있어요.
1: Semua kan. Dan kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Lampung.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: kerjaan udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, bulas, perempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kedua, dan pelampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: 92,5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
0: Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas.
0: Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

inilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka,

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan kita pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Di studio Pro 1 terlihat kalau wilayah Pahoman sekitarnya masih agak mendung ya. Antara mendung atau memang ini belum muncul aja gitu mataharinya pagi ini. Masih kita tunggu deh ya pastinya. Semoga hari ini cerah, atau nanti kita akan update juga tentunya di 7.35 bersama dengan forecaster dari BMK di Provinsi Lampung. Tapi tentunya mengawali kebersamaan kita di Lampung pagi ini, kita mau dengarkan dulu Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua

0: akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Upload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7390.

Selamat pagi pendengar, masih dalam suasana libur sekolah tentunya ya. Masih lama sih masuk sekolah sekitar tanggal 13 Juli. Jadi masih ada waktu untuk Anda yang belum sempat liburan. Silakan dimanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Siapa tahu baru dapat cuti dan sebagainya untuk menemani anak liburan sekolah. Tentunya Provinsi Lampung kali ini juga sangat didukung dengan sarana-prasarana. Salah satunya adalah tol yang juga pastinya memperlancar dari perjalanan Anda. Tentunya dari tol juga, dalam hal ini adalah tol Bakauheni terbagi besar ya, melakukan layanan untuk menghadapi momen libur sekolah kali ini. Dan ada beberapa hal juga yang bisa kita perhatikan ya, dari Direktur Utama BTB Iwayan Mandia ini mengatakan kesiapan layanan itu juga tentunya untuk menghadapi lonjakan arus kendaraan selama periode libur panjang. Ia pun menghimbau seluruh pengguna jalan untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik. Nah, pastinya diutamakan memastikan dulu kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima. Kemudian patuhi batas kecepatan serta manfaatkan rest area yang tersedia untuk beristirahat. Jangan paksakan untuk perjalanan Anda jika memang dalam kondisi sedang tidak fit atau lelah ya. Dah mampir dulu aja ke rest area. Selain itu tentunya ya, dari tol Bakauheni terbagi besar juga mengajak pengguna jalan memanfaatkan aplikasi Astol by HKA. Bisa kita unduh di Play Store ataupun juga App Store. Jadi tujuannya untuk memperoleh informasi real time terkait kondisi ruas tol Bakauheni terbagi besar. Dari aplikasi tersebut kita bisa melihat akses informasi lokasi rest area beserta fasilitasnya. Jadi kalau misalnya ada lagi dalam perjalanan, kayaknya juga aduh pengennya sih di rest area, pengen makan, pengen istirahat, pengen sholat dan sebagainya, sekalian lihat fasilitasnya. Nah, kemudian tentunya dari aplikasi tersebut kita bisa memantau CCTV traffic dan fitur tombol SOS apabila terjadi kendala di perjalanan. Kemudian juga pengguna bisa menghubungi sentra komunikasi tol Bakauheni terbagi besar lewat call center 150700 jika Anda mendapatkan sebuah kendala dan memerlukan bantuan dan informasi selama berkendara. Melalui berbagai upaya, BTB berkomitmen untuk menjaga keandalan operasional dan memastikan perjalanan pengguna jalan tol Bakauheni terbagi besar selama libur panjang bulan Juni hingga Juli ini tentunya berlangsung aman, lancar, dan nyaman. Tentunya utamakan kesehatan, dan jangan lupa kalau memang lagi capek, istirahat aja dulu. Setelah ini jangan kemana-mana pendengar, kita akan update informasi ada juga dengan mendengarkan Warta Berita Pro 3 di jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
5: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2.